Nanti yang hasil vote-nya paling banyak di jam 7.30 bakal aku puterin 3 lagunya tanpa jeda, teman Pro 2. Jadi yang mau ikutan pada pilih lagu kamu di hari ini, langsung aja buka Instagramnya Pro 2, tap story-nya sampai yang paling terakhir. Nanti kamu bakal nemu pilihan 3 musisi yang harus kamu pilih satu di antara 3 pilihan, teman Pro 2.

0: Waktunya traffic update Mompro 2 di pagi hari ini. Udah bersama dengan Ibtu Bagus Yoga Ilham Pribadi dari Polresta Serang Kota yang bakal update traffic di pagi hari ini. Selamat pagi Ibtu Bagus, silahkan untuk traffic update-nya di pagi hari ini.
1: Selamat pagi, izin melaporkan, saya Ibtu Bagus Yoga. Di sini melaporkan untuk pada pagi hari ini, untuk situasi jalan padat merayap, terutama dari arah alun-alun menuju dengan Ciciri. Walaupun padat merayap, semuanya berjalan lancar, alhamdulillah tidak ada kendala. Saran dari kami, dari Satlantas Polres Serang Kota, silakan tetap hati-hati dalam berangkat bekerja, silakan menggunakan helm, jaket panjang, dan jangan lupa untuk selalu berdoa.
0: Oke, terima kasih Ibtu Bagus untuk traffic update di pagi hari ini. Selamat bertugas kembali.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2. Lagu baru di Pro2.
0: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hong. Dan dalam waktu kurang dari 1 hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Radio Banten, teman terbaik kamu. Udah di 7:30 teman Pro 2, waktunya aku nge-spill. Aduh, mic-nya kena. Waktunya aku nge-spill hasil vote dari sepeda pilih lagu kamu di Instagramnya Pro 2 FM Banten. Karena tadi aku udah nge-up di story gitu ya, bikin pilihan kamu harus pilih satu di antara Dua Lipa, Sienna Spiro, dan juga Olivia Rodrigo teman Pro 2. Dan ini banyak banget yang nge-vote. Siapa nih, kita lihat dulu. Olivia Rodrigo teman Pro 2 dengan perolehan vote-nya 50%. Jadi kini aku bingung mau muterin lagunya Olivia Rodrigo yang mana, karena banyak banget ya teman Pro 2. Dan menurut aku enak-enak semua lagunya. Jadi pokoknya di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Olivia Rodrigo di pagi hari ini untuk kamu teman Pro 2.

Ya, teman Pro Duo yang sepeda pilih lagu kamunya udahan untuk di pagi hari ini. Tapi bakal ada lagi besok dengan musisi-musisi yang di battle pastinya beda-beda ya. Suka-suka nanti penyiarnya mau nge-battle musisi mancanegara apa Indonesia ya teman Pro Duo. Yang jadi di pagi hari ini ke-skip nih, aduh gue kelewat lagi untuk ikutan vote di sepeda pilih lagu kamu. Besok masih bisa ikutan teman Pro Duo. Dan aku Sarkinevi masih bakal terus menemani kamu di Spada.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, masih sama aku Sarga Nevi yang nemenin kamu di pagi hari ini ya. Teman Pro 2 udah bingung nih aku mau sarapan apa ya teman Pro 2, karena ya lagi gak ada dapat inspirasi makan. Kamu biasanya gitu gak sih teman Pro 2 yang kalau pagi-pagi gitu ya, suka udah nyampe tempat kerja belum sarapan, mau sarapan apa ya, bingung. Mau nanya ke teman malah udah nyampe nanya mau makan siang apa. Pagi aja belum sarapan ya, udah mikir makan siang apa. Tapi biasanya emang teman-teman di kantor tuh suka random banget ya teman Pro 2. Nah, untuk kamu mungkin yang belum sarapan ya, semoga cepat dapat inspirasi mau makan apa ya teman Pro 2, karena sarapan itu bisa dibilang penting sih ya buat sumber energi kamu juga sebelum memulai aktivitas. Biasanya kalau yang keskip makan, lagi sibuk, lagi hektik, gak kerasa, tapi nanti tahu-tahu lambungnya cenut-cenut, terus nanti tangan tremor gitu ya. Jangan sampai lah ya teman Pro 2, karena masih pagi, perjalanan masih panjang banget ya. Jadi untuk kamu yang belum sarapan, semoga cepat dapat inspirasi sarapan biar cepat sarapan. Yang udah sarapan, semangat untuk menjalani aktivitas hari ini sambil temenin sama aku Sarah Ganevi di Pro 2 FM Benten.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg. Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

Stomo Pro 2 ini kayaknya emang orang-orang Indonesia tuh sangat-sangat gong banget di dunia internasional ya. Stomo Pro 2 yang benar-benar cepet banget viralnya karena talenta-talenta muda dari street dance ya. Stomo Pro 2 ini ada 4 dancer muda kita yang gokil banget, Stomo Pro 2 yang mewakili nama Indonesia di ajang Street Dance International Summer Week ya, Stomo Pro 2 yang diselenggarain di Jerman. Ada Axel, ada Dasya, ada Clue dan juga Sebastian, Stomo Pro 2. 4 dancer muda ini berhasil meraih posisi first place dan juga runner up untuk kategori 2 versus 2 Kids Open Style Battle, Stomo Pro 2. Ini mereka nunjukin teknik dan juga gerakan locking yang berhasil bikin para juri dan juga penonton internasional tuh kayak wow banget gitu ya. Stomo Pro 2 langsung terkesima, langsung terpukau banget gitu Stomo Pro 2. Dan pas lihat video dance-nya tuh emang keren parah sih Stomo Pro 2. Ini kayaknya mereka udah lama banget latihan dan suka banget sama dance ya. Karena kalau kamu ngelihat videonya, kamu bisa ngelihat mereka benar-benar enjoy banget Stomo Pro 2. Padahal itu adalah kompetisi internasional. Tapi rasanya mereka kayak, ya mungkin kayak latihan aja gitu ya Stomo Pro 2. Karena saking ya santainya gitu ya Stomo Pro 2. Dan ternyata mereka menang juga. Wah ini gokil ya. Semoga next nanti ke acara-acara internasional lainnya mereka juga bisa bawa penghargaan lain ya Stomo Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Pro 2. Aduh, pasangan ini lucu banget deh, Tawam Pro 2, Taylor Lautner dan juga istrinya, Taylor Lautner, yang lahir dengan nama Taylor Dom ya, ada Taylor, ada nama Taylornya juga gitu ya. Tawam Pro 2 ini udah mengkonfirmasi kalau mereka lagi mempertimbangkan untuk nama bayi perempuan mereka yang nanti bakal lahir dengan nama Taylor juga, Tawam Pro 2. Jadi kalau mereka memutuskan gitu ya, akhirnya fix deh nama anak perempuan mereka nanti dikasih nama Taylor gitu kan. Jadi secara hukum bakal mengambil nama keluarga dari ayahnya juga. Jadi namanya adalah Taylor Lautner. Jadi Taylor Lautner bernikah dengan Taylor Lautner dan mempunyai anak bernama Taylor Lautner, Tawam Pro 2. Langsung keinget meme yang itu loh, Spider-Man yang tunjuk-tunjukkan bertiga ya, Tawam Pro 2. Dan ini lucu banget sih. Jadi di sebuah podcast ya, Tawam Pro 2, Call Her Daddy, ini Taylor Lautner sendiri bilang kalau nama Taylor ini secara resmi ada di dalam daftar nama anak mereka yang nanti bakal terdiri dari 3-5 nama, 3-5 kata ya untuk nama putri mereka. Tapi sampai anaknya lahir nanti, ini mereka masih belum memutuskan ya nama fixnya siapa. Jadi masih menunggu, tapi nanti bakal ada nama Taylornya sendiri. Jadi gak sabar ya nunggu anaknya lahir terus nanti dikasih nama siapa nih, nama panjangnya gitu. Kita udah tahu kalau nanti ada satu kata, satu nama Taylor di dalam nama anak perempuannya. Kira-kira menurut kamu siapa nih nama panjangnya, Tawam Pro 2?

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, sekarang kamu udah di segmen terakhir di Spada. Selamat pagi Tom Pro 2, dan udah jam 9 pagi ya Tom Pro 2. Ya, Spadanya kan nanti selesai jam 10, berarti gak nyampe 1 jam kebersamaan kita di Spada Tom Pro 2. Tapi tenang aja, tenang. Aku bakal lanjut temenin kamu di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Jadi jangan sedih ya kita berpisah di Spada. Enggak, tenang aja. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti, teman-teman berdua.

0: Aduh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

0: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget.
1: Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu.
0: Emang bisa ngilangin galau?
1: Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita talasemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biar galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.

Nomor BIB lelarian ya, udah bisa teman Pro 2 karena udah jam 9.30 malah ya teman Pro 2. Ini udah bisa langsung datang aja ke RRI Banten teman Pro 2, nanti bisa nanya security gitu ya, mau ngambil nomor BIB di mana, atau juga kamu bisa langsung masuk ke lobbynya, nanti di situ bakal langsung ada meja yang bisa kamu datengin teman Pro 2 untuk pengambilan nomor BIB. Jadi udah bisa didatengin, bisa diambil, dan pengambilan BIB dari tanggal 3 sampai 5 September tahun 2022 dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Zack Cracker udah resmi ngerilis poster terbaru untuk film Resident Evil nomor 2 yang nanti bakal tayang di tanggal 18 September 2026. Nomor 2, wow banget, benar-benar udah gak sabar. Karena kita tahu nama Zack Cracker sendiri ya, nomor 2 sutradara yang rekam jejaknya gak usah diraguin lagi lah ya. Film Weapons, terus juga Barbarian, wah bagus semua ya filmnya nomor 2. Nah, film yang ini nanti bakal kayak gimana? Apakah bakal sebagus film-film Zack yang lain gitu ya, tahun berdua, ya kita tunggu aja lah ya. Dan mungkin kalau kamu bertanya, kalau mau nonton filmnya harus ngikutin yang mana dulu nih, takutnya kan kayak MCU segala macam gitu ya. Ini kayaknya gak perlu deh, karena film ini berdiri sendiri alias reboot dari live action ya, tahun berdua. Yang aku tuh gak sabarnya adalah di sini kan nanti bakal ngambil POV orang pertama ya, jadi kayak ngerasa ada di dalam gamenya, tapi ini filmnya gitu ya, Tom Brady yang kayaknya bakal seru banget sih. Siapa di antara kamu yang udah gak sabar, Tom Brady?

Coba deh ingat-ingat lagi pagi tadi waktu kamu buru-buru berangkat kerja atau sekolah, lampu kamarnya udah dimatiin belum? Charger HP-nya udah dicabut belum? Kalau jawabannya belum, tenang, kamu nggak sendirian. Setiap hari kita pakai listrik, air, dan berbagai sumber daya alam. Tapi tanpa sadar, kalau dipakai berlebihan, ini bisa mempercepat kerusakan lingkungan dan menambah emisi gas rumah kaca yang ujung-ujungnya berdampak ke perubahan iklim yang semakin terasa belakangan ini. Tapi kabar baiknya, kita bisa mulai dari langkah-langkah sederhana. Seperti matikan lampu dan alat elektronik kalau lagi tidak dipakai. Cabut charger setelah selesai digunakan. Lalu kurangi plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Dan jangan lupa terapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan juga recycle. Satu tindakan kecil dari kita ternyata bisa memberikan dampak besar bagi bumi. Hemat energi bukan cuma soal irit tagihan listrik, tapi juga tentang menjaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Yuk, hemat energi dan lestarikan lingkungan buat kita hari ini dan anak cucu kita nanti.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Kementerian Sosial mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online termasuk lansia. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas.

0: Informasi selanjutnya, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi melangkah ke babak 16 besar China Master 2026. Sabar dan Reza menang secara strike set 21-18 dan 21-16 dalam waktu 43 menit.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir, teman Pro 2, Mark Lee akan kembali ke industri musik sebagai seorang solois dengan merilis lagu baru berjudul My Friend pada 10 September mendatang. Comeback tersebut menjadi karya terbaru Mark setelah mengakhiri kontrak eksklusif dan seluruh aktivitasnya bersama SM Entertainment dan juga NCT.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.
3: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 sekarang udah di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya, dengan lagu-lagu requestan kamu teman Pro 2 dari jam 10 sampai jam 12 siang. Ini juga aku udah mulai buka-buka WhatsApp Pro 2 FM Banten yang request-request lagu ya. Ini udah banyak juga. Jadi untuk kamu yang misalkan lagu gue kapan sar diputernya, tenang, sabar, udah masuk ke dalam waiting list ya teman Pro 2. Nah yang pengen ikutan request juga masih bisa chat ke aku di 081 11 45 101 6.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengan

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Top Radio masih di Santai Siang Top Hit List dengan lagu-lagu requestan kamu. Kita lanjut lagi sing along ya dengan lagu-lagu yang di request di Prodeo FM Banten di WhatsApp nih. Ada dari 0812 sekian-sekian yang katanya pengen request lagunya Tulusar tapi bukan yang Teh Hijau. Lagi pengen yang denger yang Sewindu katanya, tolong puterin please. Oke, siap. Ini udah aku masukin ke playlist yang pertama nih, abis ini nanti bakal di play ya lagu Tulusnya yang Sewindu. Terus juga ada dari 0877 sekian-sekian yang katanya pengen dengerin lagu Tarik Ulurnya dari Mario Adanggasar. Tarik Ulur Mario Geklau bukan, karena adanya yang Mario Geklau. Oke, nanti bakal aku puterin ya yang Tarik Ulur lagunya. Dan next nih ada dari siapa lagi di sini, 8777 sekian-sekian yang katanya pengen dengerin lagunya Dua Lipa yang Training Season. Dari pagi dengerin ini jadi terngiang-ngiang sampai sekarang, tanggung jawab Sar. Aduh. Emang lagunya lagi viral banget ya Tom Pradua, padahal ini lagu lama dari tahun 2024 tapi rame lagi di tahun 2026. Nanti bakal aku puterin, tenang aja. Untuk kamu juga Tom Pradua yang mau request, masih aku tunggu di 081 11 45 101 6.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Halo teman-teman, aku Madu Takia.

Tuh, Pro 2, ini ada salah satu film Indonesia yang mendapatkan dukungan distribusi internasional. Tuh, Pro 2, ada film apa tuh, Sar, yang bakal go internasional lagi? Sebentar lagi bakal aku spill, Tuh, Pro 2, jadi stay tune di Pro 2 FM Banten.

0: gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Setan Tiga Origin ya, karyanya Joko Anwar ini mendapatkan dukungan distribusi internasional dari Barunson ENA Tomorrow Pro 2 Studio Korea Selatan yang memproduksi Parasite ya, Tomorrow Pro 2 yang bikin film itu nanti bakal menawarkan film Pengabdi Setan 3 ini ke pembeli global di Toronto Film Festival Tomorrow Pro 2. Ini kalau mengutip dari Variety gitu ya, Barunson ENA sendiri ini bakal memperkenalkan Pengabdi Setan 3 Origin ini ke dalam pasar film perdana Toronto untuk film festival di bulan September ini, Tomorrow Pro 2. Dan film ini juga nanti bakal tayang sendiri di Indonesia gitu ya, di tahun 2027, Tomorrow Pro 2. Walaupun ini film ketiga dari Pengabdi Setan Universe gitu ya, tapi yang ketiga ini, yang Origin ini, bakal berdiri sebagai cerita prequel Tomorrow Pro 2. Wah, ini bakal seru banget. Dan fun fact-nya, Tomorrow Pro 2, film ini menggunakan 7 bahasa dalam ceritanya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, terus ada bahasa Portugis, Belanda, Turki, Latin, sama satu lagi tuh aku lupa deh namanya, bahasa Alsasia kalau gak salah ya, Tomorrow Pro 2. Yang kamu pasti kayak, itu bahasa apa Sar? Aku juga belum tahu, Tomorrow Pro 2 belum nyari tahu. Tapi itu ya, ada 7 bahasa yang bakal dipakai Tomorrow Pro 2. Dan ini juga jadi kayak apa ya, bisa dibilang kerja sama eksklusifnya Joko Anwar dan juga bareng Son ENA sendiri ya, yang udah berlangsung selama 2 tahun Tomorrow Pro 2. Karena kolaborasi mereka kan sebelumnya menghasilkan Ghost in the Shell yang berhasil menembus pasar internasional. Dan apakah film ketiga ini, Pengabdi Setan 3 Origin ini, bakal juga mengikuti jejaknya Ghost in the Shell Tomorrow Pro 2?

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: aku capek banget. Tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur. Atau, itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan. Gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

0: di Pro 2.
1: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

Iya, ini bakal aku lanjut puterin lagi lagu-lagu rilisan dari kamu ya. Ada dari 08 sekian sekian sekian 0812 sekian sekian ya. Tolong berdua kita cek dulu namanya siapa di sini. Oke, ada Almira yang katanya pengen request lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur Sar, katanya diputerin ya. Salam-salam untuk teman-teman aku yang lagi dengerin Prodo FM Banten juga. Oke, thank you banget Almira udah request. Thank you juga untuk teman teman Almira yang udah dengerin Prodo FM Banten juga ya. Semoga di siang hari ini kalian-kalian semangat ya teman-teman Pro 2. Dan next nih ada dari siapa lagi di sini? Ada dari Intan yang katanya pengen request lagunya Pamungkas. Hari ini belum dengerin lagunya Pamungkas nih, Sar. Oke deh, kita puterin abis ini ya biar kamu dengerin lagunya Pamungkas abis ini. Dan next nih ada dari siapa lagi di sini? 0878 sekian sekian sekian, kita cek namanya di sini. Oke, di sini ada dari Ayu nih yang katanya pengen request lagunya Sienna Spyro yang Great Expectation. Oke deh, nanti aku puterin ya. Dan untuk teman Pro 2, untuk kamu yang mau request ya, masih ada sedikit waktu kamu untuk request juga, nanti bakal aku puterin. Jadi bisa chat aku di 081 11 45 101 6.

Masih di santai siang top hit list ya, teman-teman Pro 2 masih, oh tidurnya kurang naik. Masih di santai siang top hit list teman-teman Pro 2 ya, mendengar lagu-lagu requestan kamu nih.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

aku cari makan siang, udah lapar ya Pompro 2. Nah untuk kamu juga yang belum ngambil nomor BIB, bisa langsung datang aja ya, kayak dari Banten Pompro 2 yang udah ikut daftar larian pengambilan BIB dari tanggal 3 sampai tanggal 5, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam di RRI Banten. Syaratnya apa aja, Sar? Tinggal datang aja sama sebut nama kamu teman pro 2, udah itu aja. Dan nanti di tanggal 6 gak cuma ada lelarian ya teman pro 2, banyak banget kegiatan, ada cek kesehatan gratis, cek mata gratis, ada bazar UMKM, ada pentas seni juga, bahkan ada servis motor gratis juga, yang pokoknya bisa kamu kepoin lah di Instagramnya Pro 2 FM Banten. Ya teman pro 2, itu info-info yang aku spill ke kamu ya sebelum aku cabut dulu. Nah sekarang waktunya aku cabut deh ya, bye-bye teman pro 2.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: from Sienna Spyro with The Visitor, teman Pro 2. Selamat siang nih buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di jam 12 lewat 6 menit lagi panas banget di luar. Gak enak emang kalau yang lagi di jalan, mending merapat aja ya. Merapatnya kemana? Ke RRI Banten. Widi, ini buat kamu yang udah daftar Fun Run. Ini udah bisa pengambilan nomor BIB ya, dan itu langsung aja datang ke kantor RRI Banten di Jalan Tubagus Wandi, Linggar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten. So, teman Pro 2, kalau udah dengerin Sienna Spyro, ini sekaligus membuka program Santai Siang barengan sama aku, Fitri Rianti, yang bakalan nemenin kamu nih sampai nanti di jam 7 malam. So, stay tune.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya Santai Siang

siapa sangka? Kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas. Gak lebay, tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Du, tau gak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro 2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

menyegarkan tenggorokan mungkin ya. Yang lagi kepanasan biasanya nyarinya es teh, ya kan, yang lebih simple, gampang, ringan, terus lagi harganya murah. Tapi kayaknya kalau lagi panas-panas kayak gini, lebih oke kita makan buah seger gak sih teman Pro 2? Nah ini dia nih buat kamu yang suka banget nyemil buah. Buah itu emang menjadi salah satu pilihan untuk kita nyemil di musim-musim yang panas kayak gini teman Pro 2. Salah satunya adalah buah melon atau juga semangka. Tapi hati-hati, jangan sampai mengkombinasikan melon atau semangka dengan buah lain yang bisa dibilang buah lainnya itu adalah buah yang lama untuk dicerna. Emang kenapa sih? Jadi melon dan semangka itu masuk dalam kategori buah yang kaya akan air. Nah, buah yang kaya akan air lebih cepat melewati saluran cerna kita. Nah, menggabungkan buah kaya air seperti melon atau juga semangka dengan buah lain yang lebih lambat dicerna, ini justru akan mengganggu pencernaan kita. Nah, melon akan terfermentasi di dalam pencernaan dan memicu kembung saat rasa serta rasa yang gak nyaman, teman Pro 2. Nah, selain itu, melon juga memiliki enzim pencernaan sendiri yang bisa berbenturan dengan buah-buahan lain dan memperburuk gangguan pencernaan kita. Nah, ini disarankan untuk mengkonsumsi melon secara terpisah, setidaknya 30 menit sebelum atau setelah mengkonsumsi buah dan juga makanan lain, biar perut kamu gak begah, biar perut kamu gak kembung, teman Pro 2. So, kayaknya mending habis makan, terus istirahat bentar, 30 menit langsung makan melon, ya enggak? Atau enggak gitu, kalau misalnya kamu lagi malas banget makan nasi, ya udah nasinya skip dulu, makan buah melon yang banyak ya sekap gitu kayaknya lucu deh teman Pro 2, ditambah dengan mayones, beuh enak banget.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau siang-siang kayak gini tuh emang paling enak selain makan siang disambi sama nyemil, ya nggak sih? Kalau kamu lagi nggak pengen nyemil buah, nyemil cake atau juga jajanan-jajanan kecil, jajanan-jajanan manis ya, misalnya kayak Dubai Cui atau nggak gitu, risol gitu-gitulah ya. Kalau cewek kayaknya, kalau aku ya langsung kepikirannya tuh ke gue lagi pengen makan soft dog coklat, ya kan? Atau juga cranberries, atau juga ya kek-kek tipis yang potongan atau cheesecake. Nah, gitu-gitu tuh aku lagi kepikirannya ke sana, teman Pro 2. Nah, kebanyakan aku tuh lagi mikir ya, kenapa banyak banget cewek yang suka dengan makanan manis? Kalau dibandingin sama cowok tuh kayaknya lebih banyak cewek gak sih? Nih, misal nih ya, kalau kita ke kafe atau ke tempat makan, cowok-cowok tuh pasti jarang banget diantara mereka itu yang pesen cake, pesen kue. Kalau cewek udah pasti pesen kue, teman Pro 2. Dan juga coklat misalnya atau maici yang berhubungan dengan yang manis-manis. Kalau menurut lo sendiri secara pribadi ya, kenapa sih cewek itu kebanyakan suka manis kalau dibandingin sama cowok masih kalah, teman Pro 2? Kira-kira kenapa ya?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kalau ngobrolin soal makanan manis, bercanda bener gak sih? Bercanda, bercanda kalau makanan manis itu bikin kita jadi semakin bahagia. Kayaknya iya sih, itu gak bercanda teman Pro 2. Tapi kalau makanan manis bikin kita kadar gulanya jadi nih meningkat, iya juga, itu gak bercanda juga ya. Tapi sebagian orang teman Pro 2, makanan manis itu bagian dari guilty pleasure. Gak hanya memberikan dorongan semangat akibat sugar rush, tapi makan makanan manis itu juga memanjakan lidah. Gue sebagai cewek setuju, setujunya pakai banget lagi ya. Nah, terus lagi teman Pro 2, banyak juga yang bilang kalau kenapa kok cewek itu lebih banyak suka manis daripada cowok. Karena banyak yang bilang berhubungan dengan hormon, apalagi kalau kita lagi PMS ya. Jadi yang pengennya ngamuk terus ya, pengennya auranya aura-aura apa ya, aura-aura kasih. Auranya tuh aura-aura pengen marah aja ya. Tapi kalau udah disodorin tiba-tiba ada coklat gitu, tiba-tiba ada ice cream, tiba-tiba ada cake, itu berasa kayak gue mau ini gitu. Gitu gak sih? Apa gue doang? Tapi ternyata ada sebuah riset ya yang membuktikan bahwa asupan gula tambahan itu ternyata emang lebih banyak terjadi pada perempuan dibandingkan dengan cowok. Jadi survei ini tuh dilakukan oleh Indian Council of Medical Research, National Institute of Nutrition. Mereka ini mengatakan bahwa perempuan mengonsumsi sekitar 20,2 gram gula tambahan dalam sehari, sementara asupan tambahan gula laki-laki itu adalah 18,7 gram per hari. Tuh, udah kebukti berarti ya teman berdua ya. Berarti emang cewek lebih suka, banyak banget cewek yang lebih suka manis dibandingkan dengan cowok. Nah, kalau kamu sendiri secara pribadi, dari sekian banyak makanan manis ya, yang paling lo suka apa teman berdua? Kalau aku sih kayaknya semua suka asalkan gak bayar ya, alias dibayarin.

0: kali ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
1: Santai siang.

siang buat kamu yang baru aja dengerin Pro 2 FM ya. Di siang hari ini udah masuk di jam 1. Itu artinya informasi dari dunia olahraga bakalan gue kasih buat kamu. Tapi sebelum informasi olahraga yang lain, gue ngingetin lagi nih buat kamu yang emang hobi banget olahraga, hobi banget lari, apalagi lari dari kenyataan ya. Mending kamu gabung aja di Fun Run Lelarian bareng RRI Banten part ketiga. Caranya gampang banget, tinggal daftar aja di akun Instagram @RRI_Pro2Banten. Udah ada deh ya di link bio, tinggal klik aja. Di situ udah ada pendaftaran lelarian teman Pro 2 atau Fun Run 5 km. Nah buat kamu yang udah daftar, udah mulai bisa nih untuk pengambilan nomor BIB. Jadi untuk pengambilan nomor BIB langsung aja datang ke kantor RRI Banten di Jalan Kolonel Tubagus Wandi nomor 9 Serang, Kota Serang, Banten. Nah pengambilan nomor BIB tanpa syarat ya, cukup sebutin nama dan juga alamat pengambilan, bisa juga diwakilkan teman Pro 2. Nah untuk masyarakat yang belum pernah menggunakan produk XL Smart, dapatkan juga banyak banget produk-produk dan udah ada di kantor RRI Banten. Satu lagi teman Pro 2, jangan sampai kelewatan, untuk kamu yang pengen daftar juga bisa hubungin Ade Rahman Hakim di 0858 11 28 5296, atau juga Syara Putri di 0821 10 85 7497.

0: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: awalnya dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenewen dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama. Informasi adalah kekuatan, dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus berkembang.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kabar terbaru terkait dengan Asian Games 2026 ya. Tim angkat besi Indonesia optimistis untuk memenuhi target medali emas yang dibebankan pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Nah, persiapan para lifter nasional saat ini disebut telah mencapai sekitar 95%, teman Pro 2. Nah, kalau berdasarkan informasi dari cnnindonesia.com, pelatih angkat besi Indonesia, Samsuri, ini mengatakan bahwa para atlet kini memasuki tahap akhir persiapan sebelum berangkat ke Jepang. Nah, fokus latihan mulai diarahkan untuk menjaga kondisi agar atlet berada dalam performa terbaik saat pertandingan nanti. Samsuri juga mengatakan ya bahwa Indonesia memiliki peluang untuk kembali meraih medali dari cabang angkat besi. Pada Asian Games sebelumnya, Indonesia berhasil menyumbangkan 1 medali emas melalui cabang tersebut. Nah, meski demikian, Samsuri menyadari bahwa persaingan di Asian Games 2026 itu juga enggak mudah, teman Pro 2. Dia memperkirakan Korea menjadi salah satu pesaing Indonesia, sementara kekuatan China ini masih belum bisa dipastikan. Nah, pemerintah juga sebelumnya menargetkan Indonesia meraih 4 medali emas pada Asian Games 2026. Nah, angkat besi pun juga diharapkan menjadi salah satu cabang olahraga yang menyumbangkan medali bagi kontingen merah putih, teman Pro 2. Kira-kira berapa medali emas yang bakalan kita dapetin di Asian Games 2026 nanti? Kita lihat aja. Semoga banyak ya. Dan informasi ini teman Pro 2 aku kutip dari cnnindonesia.com.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah.

0: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Siapa sangka, suara yang dulu sering bikin anak-anak di pinggir jalan teriak Om Telolet Om, sekarang malah masuk ke lagu pop yang lagi viral. Girl group asal Indonesia, Nona, baru saja merilis single terbaru mereka berjudul Hung. Dan dalam waktu kurang dari satu hari, video musiknya langsung melesat ke posisi teratas YouTube Music Indonesia. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin pengen joget, tapi juga dipenuhi sentuhan khas Indonesia. Mulai dari angkot, frasa, Sabang sampai Merauke, sampai fenomena Om Telolet Om yang pernah mendunia. Nah, yang lebih seru lagi, ternyata suara Om Telolet Om yang muncul di lagu ini diisi langsung oleh Rich Brian. Fakta itu ia bongkar sendiri lewat Instagram story dengan gaya khasnya yang kocak. Lewat Hong, Nona membuktikan kalau budaya lokal bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap relevan untuk dinikmati siapa saja. Bahkan sampai ke panggung internasional. So, get on the angkot, sing along and enjoy the ride with Nona with Hong.

0: Eh, Ndu, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wait, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris secuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gua kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Eh, jadi kuenya kapan dibagiin? Minta

0: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Waktunya santai siang.
2: Santailah. Santai aja dulu.
3: Hai, teman Pro 2 Banten, aku Syara Mars. Jangan lupa dengerin 101.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ansambel Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses menjadi

0: makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Hei, coba kok tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
3: Iya.
2: Yang seperti ini dibilang bagus?
3: Iya dong, coba kok tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge, gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
2: Kawan, itu upacara weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
2: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Fitri Rianti. Teman Pro 2, musim kemarau panjang yang sudah berlangsung selama 5 bulan terakhir memicu kerusakan parah pada sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang. Tercatat 800 lebih hektar sawah padi di Kabupaten Pandeglang dilaporkan mengalami kerusakan akibat kekeringan ekstrim sehingga kekurangan pasokan air bersih. Pengawas Organisme Pengganggu Tumbuhan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Pandeglang, Aseh Mahpudin, mengatakan luas lahan terdampak tersebar merata di 20 kecamatan. Dia menyebut tingkat kerusakan tanaman bervariasi, mulai dari kategori ringan, sedang, berat, hingga mengalami kegagalan panen total atau puspo.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang membawa identitas Nusantara melalui seragam resmi bernuansa Gorga khas Toba dan juga Limar dari Sumatera Selatan. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari mengatakan seragam atlet ini tidak hanya menjadi perlengkapan bertanding, tetapi juga membawa identitas Indonesia di panggung internasional. Gorga menjadi elemen utama pada seragam tanding sebagai simbol kekuatan dan juga perlindungan, sedangkan limar mempresentasikan kehormatan dan juga keunggulan.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi dari dunia hiburan, film Ramayana bakalan tayang di bioskop pada November tahun ini yang dirilis dengan berbagai bahasa untuk menyesuaikan pasar. Film yang diadaptasi dari puisi epik yang dibuat oleh Nitesh Tiwari menjadi salah satu kisah tertua umat manusia. Menceritakan kisah Pangeran Rama yang menghabiskan bertahun-tahun dalam pengasingannya dan istrinya diculik oleh iblis Rahwana. Secara global, film ini akan didistribusikan oleh Sony, kecuali India akan ditangani oleh Prime Focus Studio. Film epik ini dibintangi oleh Ranbir Kapoor, Yash, dan juga Sai Pallavi, dan juga diproduseri oleh Namit Malhotra dari Prime Focus Studio. Sekian Info Pro 2, jangan kemana-mana karena masuk di jam 3 sore kita bakalan seru-seruan banget, seru-seruan bareng ya di Sore Ceria. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

Siapa sangka, kalimat pasrah yang dulu cuma sering kita dengar dari orang yang lebih berusaha move on. Lupain aku please. Sekarang malah disulap jadi anthem galau yang viral di mana-mana. NPD baru aja merilis single ketiga mereka yang terbaru berjudul Lupain Aku Please. Videonya tembus ratusan ribu penayangan hanya dalam hitungan hari setelah rilis dan masuk dalam jajaran video musik populer di kanal YouTube. Lagu ini bukan cuma punya beat yang catchy dan bikin nagih, tapi juga dipenuhi lirik yang relatable banget buat siapa aja yang lagi ikhlas atau pura-pura ikhlas melepaskan kenangan lama. Nah, yang bikin makin seru, lagu ini ngasih kejutan lewat aransemen emosional dan sentuhan khas yang bikin pendengarnya refleks ikutan nyanyi lantang bagian refnya tentang seseorang yang sudah berhasil move on, sementara sang mantan justru baru menyesal dan pengen balik lagi, alias gagal move on. Gaya pembawaannya yang blak-blakan tapi santai bikin nuansa galaunya terasa pas, gak lebay tapi ngena banget. Lewat Lupain Aku Please, NPD membuktikan kalau momen patah hati dan gagal move on bisa dikemas jadi karya pop yang fresh, fun, dan tetap asyik buat dinikmati kapan saja. So, ini dia NPD, Lupain Aku Please.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria.
3: Sore ceria.
4: Sore ceria. Sore ceria.

0: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic. Yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, untuk kamu yang statusnya adalah P3K paruh waktu, ini ada kabar terkait dengan peralihan 3.000 lebih P3K paruh waktu Pemkot Serang yang ternyata harus menunggu aturan dari pusat ya. Ini kalau berdasarkan informasi dari rri.co.id, ada sebanyak 3.000 lebih pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kota Serang masih menunggu kepastian terkait dengan mekanisme peralihan menjadi P3K penuh waktu. Nah, Pemkot Serang belum bisa memastikan tahapan yang akan ditempuh sebelum aturan dari pemerintah pusat benar-benar ditetapkan, teman Pro 2. Nah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Serang, Murni, mengatakan bahwa Pemkot Serang saat ini mempersiapkan data pegawai sambil nunggu mekanisme peralihan yang ditetapkan pemerintah pusat. Nah, kalau berdasarkan data dari BKPSDM Kota Serang, jumlah P3K paruh waktu itu tercatat 3.700-an lebih orang ya. Sementara P3K penuh waktu itu ada sebanyak 1.900 lebih orang. Nah, data tersebut masih direkonsiliasi dengan sejumlah perangkat daerah termasuk Badan Pengelolaan Keuangan dan juga Aset Daerah atau BPKAD serta Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan atau Dindikbud. Nah, menurut Murni, sinkronisasi ini diperlukan agar data kepegawaian yang menjadi dasar kebijakan peralihan itu benar-benar bisa sesuai. Nah, rekonsiliasi juga dilakukan karena sebagian besar P3K itu berada di sektor pendidikan, terutama guru, teman Pro 2. Nah, informasi ini aku kutip ya dari rri.co.id.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Kalau udah masuk di jam 4 sore, gue gak sendirian ya. Di studio Pro 2 FM udah ada teman-teman dari SMA Negeri 5 Kota Serang. Hai.
1: Hai, halo.
0: Ini semangat banget nih. Muka-mukanya tuh muka-muka ceria banget ya.
1: Iya.
0: Oke, jadi teman-teman dari SMA Negeri 5 Kota Serang ini kemarin teman Pro 2 di bulan Agustus baru aja menjadi juara 1 FLS3N film pendek tingkat Provinsi Banten.
1: Iya, betul.
0: Gokil, gokil banget. Congratulations deh buat teman-teman ya yang sudah datang ke studio Pro 2 FM. Kita kenalan dulu dari samping kiri. Ada Bara Arfasoci.
2: Ya, perkenalkan saya Bara Arfasoci dari SMA 5 Kota Serang.
0: Kelas berapa nih?
2: Kelas 12 IPA 1.
0: 12 IPA 1. Oke, dari Bara kita bergeser. Ada Atwa. Halo.
3: Halo. Ya, oke. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Adi Rahman. Saya selaku sutradara dari proyek film ini.
0: Wait.
3: Dari kami, saya dari kelas 12 MIPA 1.
0: IPA 1 juga, ya. Sekelas dong ya.
2: Sekelas.
0: Tengkar nggak? Pernah tengkar nggak?
2: Wah, kadang.
3: Kadang.
0: Pernah rebutan cewek nggak?
3: Waduh,
2: kayaknya kalau di percintaan gagal terus.
0: Kalau di percintaan gagal terus ya. Ya udah deh, kita geser lagi. Ada Sofik, halo.
4: Nama saya Muhammad Sofik Fadila. Saya dari SMA 5 Kota Serang sebagai aktor.
0: Sebagai aktor. Kelas berapa?
4: Kelas 12 juga, 12 IPS 2.
0: Oh, IPS 2.
3: Beda jurusan.
0: Oh, beda jurusan. Oke, tapi kalau Barat tadi sebagai apa?
2: Saya sebagai asisten sutradara sama produser.
0: Oke. Okay. Nah, sebenarnya sebelum di tahun 2026 SMA Negeri Kota 5 Serang ini juga pernah mendapatkan beberapa kali juara ya.
2: Iya, betul. Betul.
0: Boleh dong cerita sedikit seputar itu sebelum di tahun 2026?
3: Kami mulai di kelas 10 ya. Kelas 10 kami saat itu masih sedikit ya berpengalaman tentang bikin film segala gitu ya. Jadi pada saat itu kami diundang, kami dipilih lah untuk mewakili SMA 5 Kota Serang di Kota Serang ya, untuk FLS3N tahun 2025 cabang film pendek. Yaitu awalnya kami bikin dulu lah ya kan konsepnya, ceritanya, filmnya. Habis itu ya kami lalui dan pada akhirnya kita juara 2 abis itu.
0: Timnya juga sama.
3: Masih tim sama.
4: Iya, sama.
0: Oke. Okay. Tapi emang di sekolah itu ada ekskul ini, ekskul perfilman?
2: Enggak ada.
3: Paling mendekati jurnalistik, tapi itu kan
0: jurnalistik ya. Jauh ya.
3: Jauh.
0: Terus teman-teman ini belajar seputar perfilman dari mana?
3: Perfilman dari... saya dulu ya. Saya secara pribadi saya sering kali ya nonton film di rumah. Jadi saya belajar film, filmmaking dari film itu sendiri.
0: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Bara?
2: Saya juga sama dari itu apa nonton film gitu. Jadi kayaknya buat film seru gitu tuh, menarik. Jadi kita pernah kan buat film ya pertama kali itu?
3: Pertama kali.
2: Toilet sekolah ya?
3: Iya, toilet sekolah.
0: Apa? Judulnya?
2: Toilet sekolah. Itu toilet pertama sekolah. Kali kita buat film di situ. Jadi langsung suka film ya?
4: Masuk banyak nonton.
0: Jadi sebelum lomba FLS3N yang di tahun lalu, teman-teman ini pernah bikin film
2: seputar
0: film. Toilet sekolah.
2: Iya,
0: di
2: sekolah.
0: Kamu juga?
4: Iya,
0: kalian satu geng?
3: Iya.
0: Oh iya.
3: Ini sekelas gini.
4: Dulu sekelas.
0: Oh, dulu pas kelas 1.
2: Oke.
0: Jadi ketemu di kelas 10 satu kelas, terus akhirnya kalian bikin film bareng.
2: Iya.
0: Bertiga doang.
3: Iya,
2: ada yang lain. Ada aktor lain.
3: Sekelas juga.
0: Oke, dan itu pertama kali kalian bikin film pas kelas 10 yang toilet sekolah itu berarti on the spot aja gitu. Maksudnya kan kalau orang bikin film tuh belajar dulu misalnya ya kan, terus bikin storyboard gitu-gitu kan, bikin naskah. Nah, itu kalian gimana waktu itu? Pertama kali.
2: Kita pertama kali bikin film itu
3: pure gabut.
2: Bergabut, iseng.
4: Iseng-iseng
2: tapi
4: doang.
2: Hasilnya bagus.
0: Apa, seputar apa yang kalian angkat dari toilet sekolah?
3: Itu kita ambil kisah horor sih.
2: Iya, film horor.
3: Suka banget tuh sama horor.
2: Jadi kita
3: kisahnya menjadi horor.
2: Tema horor.
3: Itu gabut doang sih sebenarnya ya. Hasil
2: pure gabut. Iseng doang.
0: Terus belajar dari mana tentang kayak pengambilan angle-nya gitu-gitu tuh? Feelnya dari mana?
3: Saya sih sering kali ya ngambil contoh dari berbagai film barat gitu, film Hollywood gitu. Kebanyakan memang benar ya, bagus enggak lah ya. Mereka kan udah pro. Jadi saya ambil belajar langsung dari filmnya sendiri.
0: Apa gitu sih film yang kamu suka dan apa film apa yang jadi role model dari film-film kamu?
3: Waduh, banyak nih. Saya sendiri kalau untuk film Indonesia, saya beberapa suka film Joko Anwar seperti Janji Joni.
2: Pengabdi Setan. Ghost in the Cell kemarin.
3: Pengabdi Setan bisa jadi.
2: Pengabdi Setan, Ghost in the Cell.
3: Kalau itu untuk film Indonesia.
0: Tapi kalau untuk film luar?
3: Film luar. Apa tuh?
0: Bara tahu juga atau?
4: Sih yang katanya Star Wars itu sama yang katanya dari Korea itu tuh, Pak. Yang Jepang,
3: ya,
4: Jepang.
3: Parasite ya kayak gitu.
0: Parasite.
3: Ya, Parasite. Jujur saya kebanyakan ambillah dari Parasite sih. Kebanyakan angle-angle kayak gitu.
2: Iya.
0: Oke, berarti emang bisa learning by doing dong ya?
3: Iya. Itu dia.
0: Iya. Oke. Tapi pernah sempat ngerasa kayak kesusahan enggak sih dalam produksi film?
4: Yang HP usaha yang rusak itu apa lu, Pak?
2: Oh iya, itu iya, itu yang rusak lagi itu. Mati kan ya HP-nya. Mati total
3: itu HP-nya. Itu kan HP saya pure buat pakai syuting, tiba-tiba mati total begitu aja.
0: Dan itu hilang
2: filenya. Kayaknya disimpan deh.
3: Korup.
2: Iya,
3: korup.
0: Itu produksi yang kapan?
3: Yang toilet sekolah. Itu yang pure gabut.
2: Toilet sekolah, ya pure gabut itu.
0: Itu jangan-jangan gara-gara hantunya kali.
3: Wah.
0: Hantu toilet kamu, hantu toilet sekolah.
3: Iya kan?
2: Mungkin.
3: Bisa sih.
0: Mungkin. Tapi akhirnya berarti produksi ulang.
3: Produksi. Iya. Nah, kita waktu itu baru mulai syuting tiba-tiba mati total HP saya.
4: Di pertengahan lo ya.
3: Untungan.
2: Enggak, udah selesai itu, tapi kan, bisa ya ke backup.
4: Iya.
0: Oh, untungnya masih ada yang bisa ke backup.
2: Masih
0: ya.
2: Masih bisa.
0: Jadi enggak dari awal banget nih, enggak ngulangin lagi gitu. Oke, dari toilet sekolah, apakah pertama kali kalian bikin apa film yang toilet sekolah itu akhirnya guru-guru kalian itu enggak gitu ya. Terus memilih kalian akhirnya untuk lomba di tahun 2025.
2: Iya, mulai dari film itu. Film jadi guru ngangkat kita buat ikut lomba film.
4: Ngelirik, ada yang ngelirik.
2: Ada yang ngelirik.
3: Banyak yang muji ya?
4: Iya, banyak yang muji.
0: Yang muji, apa contoh testimoninya apa? Salah satunya deh.
4: Miss Puput bukan sih, Pak?
3: Wah, Miss Puput tuh.
2: Iya, Miss Puput.
3: Honorable mention tuh ya.
0: Guru apa nih?
4: Bahasa Inggris.
0: Bilangnya gimana Miss Puput?
2: Ya, pasti. Wah, keren banget. Keren kalian banget
3: buat kalian ya gitu tuh. Ya.
2: Oh. Bu Ayu juga komen.
3: Bu Ayu dong, pasti ya Bu Ayu.
0: Oke. Nah, tapi dari kan berarti kalian udah bikin 3 film ya. Dari yang toilet sekolah, terus yang FLS 3N 2025 sama yang 2026.
2: Ya. Nah, lagi.
0: Apa tuh?
2: Banyak ya. Ada satu lagi.
0: Banyak. Sebelum ada lomba.
3: Bagian terakhir.
2: Iya, bagian terakhir.
3: Ada judulnya itu bagian.
2: Bagian terakhir ada judulnya.
0: Total berapa film yang udah kalian bikin?
2: Okay, 5 ya.
3: Ntar kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu.
0: 1.
3: Toilet sekolah.
2: Bagian terakhir.
0: Bagian terakhir.
2: Oh ya, Arloji. Bagian terakhir.
4: Sama
3: The Boy Vengeance.
4: Ya.
3: 2026
4: sama sekarang ini ya.
0: Jadi
4: sama
0: total 5.
2: Total 5 film.
0: 5 film. Yang 2 lomba.
3: 2 lomba.
2: Yang 2 lomba, yang 3 iseng.
0: Seneng.
3: Pengen kami masukin festival, cuman pada saat itu belum ada dana untuk dimasukin ke festival.
2: Iya.
0: Oh, oke. Tapi dari 5 produksi film yang udah kalian bikin, ini posisi kalian sama? Maksudnya gini, kalau Atwa kan tadi sebagai sutradara, kalau Bara sebagai asisten sutradara dan juga produser, sementara Safi kan sebagai
4: aktornya
0: gitu kan.
4: Ya, aktor terus.
0: Berarti aktor terus itu.
2: Iya, dia aktor. Berarti sutradara terus. Berdua sama terus yang garap filmnya.
4: Sesuai role-nya terus enggak?
0: Oh. Iya. Oke. Okay. Tapi kalau dalam proses pengeditan sendiri, ini kita ngobrolin editing ya. Editing videonya kalian pakai apa? Aplikasi apa?
4: CapCut.
0: Oke.
3: Okay. CapCut desktop.
2: CapCut PC.
0: CapCut PC ya. Jadi biar enggak lebih berat. Kalau di handphone cukup berat sih ya.
2: Iya, betul.
0: Dan itu edit kan biasanya kalau editan antara scene 1 dengan scene 2 pasti ada kayak transisi yang dipakai. Ya enggak sih, untuk smooth, biar smooth. Nah, itu kalian belajarnya dari siapa?
3: Transisi itu otodidak sih ya. Kalau transisi kita kayaknya jarang ya pakai transisi.
4: Jarang.
3: Paling mentok-mentok fade in, fade out gitu. Kurang lebih gitu. Jadi kalau transisi ya jarang sih kami menggunakan transisi di film. tok fade in gitu.
2: Kalau transisi paling pengambilan gambar itu kan setelah ganti angle itu kan ya. Nah dari situ mulai dari situ. Transisinya dari pengambilan angle.
0: Dari sekian film yang kalian bikin, dari 5 film yang kalian bikin, yang paling lo suka yang mana? Dari satu-satu deh, dari Safiq dulu.
4: Kalau dari Safiq, dari film nih ya. Kayaknya bagus yang sekarang ini sih.
0: Yang 2026.
4: Yang buat lomba, iya, yang buat lomba ini.
0: Oh, tapi sebelum dibocorin nanti dulu. Aku juga penasaran sebenarnya apa yang membuat kalian akhirnya jadi juara 1 di FLS3N 2026. Tapi dikip dulu ya nanti ya. Nah, kalau dari Atwa sendiri apa nih?
3: Selaras
0: film
3: sih.
0: Selaras.
3: Iya, Selaras.
0: Selaras itu yang apa?
4: Yang sekarang.
3: Yang sekarang.
0: Oh ya, 2026 juga.
3: Iya.
0: Yang dipakai buat lomba.
3: Dipakai buat lomba.
0: Oke, okay, kalau dari Bara?
2: Kalau dari Bara sih Selaras juga yang film baru ini.
0: Oh, ada apa dengan film Selaras ini? Boleh dong diceritain?
2: Maknanya,
3: ayo sinopsis.
4: Sinopsis.
2: Jadi sinopsisnya tuh ada kakak dan adik. Nah, kakak ini ingin mengikuti lomba fotografer, tapi dia mempunyai adik yang cacat.
0: Oke.
2: Jadi dia bingung gitu antara ikut fotografer, lomba fotografer apa ngejaga adiknya. Pada akhirnya ya itu si Sapik ini ya si Fadil ini ikut fotografer. Ngajak adiknya juga.
3: Main karakternya.
2: Iya, main karakternya sih.
0: Oh. Jadi ini kalian ngangkat human interest ya?
3: Iya.
4: Iya.
3: Iya,
0: oke, oke. Itu kalau dari sisi cerita, kalau dari sisi dari sisi scene-nya, dari sisi apa? Editannya atau juga dari sisi angle-nya yang menarik apa nih?
4: Awalnya yang opening itu sih
3: ya. Opening ya di angle di opening film tuh kami mengambil angle yang cukup ekstrim lah, jadi makanya juri tuh kemarin sempat menilai kalian berani ya, kalian ngambil sudut-sudut angle yang ekstrim dan jarang biasanya dipakai buat anak-anak SMA gitu. Dari situ tuh itu pertama angle lah, shot-shotnya lah ya. Nextnya itu pemilihan musik kami tuh royalty free, jadi kami nggak ngambil pakai musik orang gitu, tetapi kami mengambil musik orang yang memang sudah diizinkan untuk dipakai.
0: Oke, okay. Nah ini teman-teman tadi kan udah bilang ya bahwa juri pun sampai bilang bahwa angle yang dipakai itu adalah angle-angle yang ekstrim. Emang yeah, angle extreme. Apa yang ekstrim? Salah satu aja contohnya.
3: Contoh ya di intinya di film opening itu ya. Jadi itu ada pohon. Itu kami ngambilnya cukup jauh dari karakter. Itu tuh menandakan di establishing shot di filmmaking. Itu tuh paling krusial untuk menunjukkan tempat pada suatu lokasi yang ada di sini tuh. Jadi untuk menjelaskan suatu scene, jadi kita harus perlu establishing shot. Establishing shot itu adalah ketika kita harus mengambil sudut yang cukup lebar untuk menjelaskan di sini ini emang ada apa sih, di mana sih tempatnya gitu. Untuk betul. Menjelaskan gitu.
4: Betul.
0: Oke, okay. Padahal pelajaran itu enggak ada di pelajaran jurusan IPA ya?
2: Iya, enggak ada.
0: Itu belajarnya dari mana?
3: Otodidak.
0: Searching sendiri.
2: Searching sendiri.
4: Dari film juga.
0: Baik. Nah itu ketika kalian produksi peralatannya apa aja?
3: Peralatan.
2: Ini benar-benar seadanya.
4: Seadanya. Iya, seadanya.
3: Berarti, ini mau sebut kamera apa gimana nih?
0: Boleh dong. Oh, pakai kamera.
3: Iya.
2: Canon.
0: Pakai kamera Canon.
3: Canon EOS 750D DSLR.
0: Terus pas ngambil apa? Long shoot ya berarti ya, long shot ya. Pas oh, wide shot. Kalau ngambilnya wide shot itu berarti pakai apa? Pakai kamera juga atau pakai drone?
2: Kamera. Pakai kamera. Kita ada dua lensa kan, Pak?
4: Iya.
2: Satu lensa apa itu?
4: Satu lensa yang
3: agak nge-zoom dikit.
2: Iya, itu ya.
4: Zoom sama lensa lebar.
0: Oke, dan itu enggak kesusahan kalian dalam proses produksinya?
3: Kesusahan.
0: Ada enggak sih part atau scene di mana kalian itu benar-benar effort banget?
3: Pasti yang pertama tuh di opening. Pertama kita tuh emang agak becek ya.
4: Iya betul.
3: Agak becek. Jadi agak effort. Pas itu celana saya sempat kotor itu. Gara-gara hampir kena lumpur.
0: Oh, emang pengambilannya di mana?
3: Itu di kayak kebun gitu. Bukan kebun ya.
2: Di BHS itu.
4: Yang bekas sawah-sawah gitu tuh,
2: Pak. Iya, bekas sawah-sawah gitu.
0: Di Kota Serang.
2: Iya, di Kota Serang di Seoul City.
0: Oh, alah, oke. Nah, terus gimana? Itu aja kendalanya? Ada lagi enggak?
2: Banyak sih sebenarnya.
4: Banyak.
0: Coba satu-satu deh, satu-satu dari Bara dulu. Kendala kamu sebagai asisten sutradara dan juga produser.
2: Kendala kita itu di jadwal sih ya. Jadwal. Yeah. Jadwal juga ya, bentrok sama jam sekolah. Mm-hmm. Jadi kita ngambil dispen beberapa kali. Seminggu ada kayaknya ngambil 4 apa 5 3 hari 4 hari kayaknya ya.
0: Iya itu. Karena ngejar waktu.
2: Ngejar waktu ya, kita waktu. Lumayan mepet juga sih sama tanggal submit filmnya.
0: Oke. Kalau dari Atwal sendiri?
3: Oke. Kita kan ngambil film ini secara totalitas. Pure effort. Jadi yang bikin saya masalahnya ini adalah bagaimana cara saya merangkum seluruh cerita yang panjang ini dalam hanya format FLS3N yaitu 3 menit tanpa dialog. Nah, itu ya masalah terbesar saya. Karena saya sebagai filmmaker masih belum profesional, saya juga masih bingung gimana caranya cerita sepanjang ini saya rangkum selama 3 menit gitu. Paling itu sangat pendek dan tanpa dialog. Nah, dari situ saya mau coba cari solusinya dan akhirnya bisa.
0: Apa solusinya?
3: Solusinya gaya acting dia. Gaya acting dia harus
2: ya,
3: harus bisa memahami perasaan penonton gitu. Memahami penonton ya.
0: Berarti detail harus detail banget ya, mulai dari pengambilan gambarnya sampai dengan aktornya biar ketemu sampai 3 menit.
2: Ya.
0: Biar pesan yang disampaikan itu masuk.
2: Masuk.
4: Betul.
0: Pakai casting enggak?
4: Casting.
0: Enggak ya? Enggak. Berarti kalian udah percaya banget ya sama Safik ya? Iya.
3: Udah, saya udah bikin 5 film sama dia.
0: Oh iya sih. Tapi emang Safik cocoknya memerankan apa?
3: Ya kebanyakan ya.
0: Sosok
3: ya,
0: yang kayak gimana emang?
3: Main karakter ya. Kebanyakan dia tokoh utama sih. Kayaknya baru 2 film ya dia tokoh utama.
2: Tokoh utama baru 2 film.
0: Semua protagonis.
2: Kalau yang awal tuh enggak.
0: Cocok, berarti muka-muka green flag kali ya? Gitu bukan? Ya oke kak, oke. Oke, kalau dari Safik sendiri apa nih kendalanya untuk kamu sebagai seorang aktor di film untuk FLS3N yang 2026?
4: Kalau kendalanya Safik sih ini sih kak, di bagian gerakan-gerakannya tuh harus pas sama sesuai maknanya juga. Kalau nggak pas tuh kita suka ngambil-ngambil ulang terus, take ulang sampai pas pokoknya. Terus juga apa ya, pokoknya kalau misal gerakannya nggak sesuai itu bisa bikin bocor juga atau nggak bisa ngelenceng dari muka juga, ekspresi juga tuh juri tuh bener-bener merhatiin nggak.
0: Coba ekspresi kamu di scene yang paling susah apa?
2: Yang pas nangis itu nggak sih? Yang pas nangis ya?
4: Yang waktu di dalam rumah itu ya?
2: Iya yang nangis tuh yang natapin.
4: Yang natapin ini ya?
2: Iya.
0: Coba gimana sih?
2: Peragain ya?
0: Peragain
2: nangis.
4: Jadi awal tuh gini ya.
0: Boleh dong agak lihat ke depan, lihat ke kamera. Gimana?
2: Nah itu kita sampai pakai apa namanya? Air ya.
4: Iya,
2: biar
4: air
2: bisa nangis.
4: Berkali-kali.
2: Air berkali-kali di sini.
4: Berkali-kali ke mata, Kak.
0: Biar kelihatan natural ya.
2: Natural. Soalnya nangis susah banget.
0: Itu ceritanya nangisin si adeknya.
2: Iya, nangisin si adeknya.
0: Oh, tapi akhirnya menang enggak?
2: Menang.
4: Menang
2: dalam film itu.
0: Yang di fotografi, yang lomba fotografinya itu.
4: Iya, menang.
0: Akhirnya menang. Oh, itu nangisin adeknya karena
3: dia harus dilema gitu di antara pilih adiknya, maksudnya ngejaga menjalankan adiknya, tanggung jawab dia ke keluarganya atau mengikuti lomba fotografi.
0: Oke, akhirnya dapat wangsit lah itu gitu ceritanya. Oh.
3: Gitu.
2: Iya.
0: Tapi kalian expect gak sih kalau kalian bakalan juara satu di kota Serang dan bahkan bisa mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasional? Eight. Dikip dulu, jawabannya dikip dulu ya.
4: Siap.
0: Kita bakal tahu jawabannya teman Pro 2, tapi kita jeda dulu ya. Nah buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 FM di 081 11 45 1016 atau juga bisa gabung di YouTube RRI Banten.

0: Du, tahu nggak? Barusan guru olahraga gue masa bilang break a leg? Gue disuruh matain kaki gue dong.
1: Nah, kalau guru bahasa Inggris gue tadi bilang kayak gini di kelas. The exam is a piece of cake. Berarti habis ujian kita bakalan ada bagi-bagi kue gitu ya.
2: Wey, jangan asal ngertiin idiom bahasa Inggris sesuka kalian. Break a leg itu artinya semoga berhasil. Nah, kalau piece of cake itu artinya sangat mudah. Jadi, maksudnya the exam is a piece of cake itu ujiannya sangat mudah. Bukan habis ujian bagi-bagi kue. Gue juga mau kali kalau bagi-bagi kue.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Yah, gue kira bagi-bagi kue beneran.
2: Makanya, upgrade terus bahasa Inggris kamu sambil seru-seruan bareng narasumber keren di Pro2 English Corner. Setiap hari Jumat, jam 4 sore, hanya di 101,6 Pro2 FM, teman terbaik kamu.
0: Jadi kuenya kapan dibagiin? Minta sih.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille

0: teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan masih barengan sama teman-teman dari SMA Negeri 5 Kota Serang yang kemarin baru aja mendapatkan juara 1 FLS 3N ya untuk film pendek tingkat Provinsi Banten 2026. Gokil banget. Padahal di tahun 2025 kalian di tingkat Kota Serang juara 2 ya.
1: Iya, juara.
0: Terus tiba-tiba juara 1 untuk tingkat Kota Serang, sempat expect enggak?
2: Sempat expect atau
1: jujur enggak?
2: Kami itu ya, kamu itu tidak terlalu ingin memikirkan hasil ya. Yang penting dengan kemampuan kita yang sangat batas dan juga alat yang sangat batas, kami bisa percaya bersainglah dengan kompetitor lainnya. Untuk hasil juara satu itu merupakan bonus ya dari Tuhan. Untuk kita tetap terus bersyukur ke depannya dan kami juga bisa berkreasi lagi ke depannya.

0: Ya.
1: Oke, ada tambahan mungkin dari Bara atau juga dari Safik?
2: Awalnya mah apa ya, kayak nggak expect,
3: nggak expect.
2: Betul, kayak awal dari iseng-iseng lah bikin film, bikin film, di terus lomba-lomba kan kecil-kecil. Tahunnya juara Kota Serang tuh awal-awal.
1: Yang 2025.
2: Juara dua, terus kita sempat nyeletuk juga kak, kayak yulah tahun depan kita bisa yuk. Apa tingkat provinsi gitu kan?
3: Provinsi,
0: benar kebenaran ya?
2: Iya,
0: benar.
2: Tapi ya betul. Tanya, tapi provinsi kan lolos ke sana juga alhamdulillah gitu.
1: Tapi yang di tahun 2025 itu aktornya juga Safik.
3: Iya, Safik.
2: Sama.
1: Emang utama. Safik pembawa keberuntungan kali ya?
3: Mungkin.
1: Soalnya aktor main actor kan?
2: Iya, mungkin.
1: Oke, itu juga nyeritain seputar human interest juga. Kalau yang 2025
0: itu lebih ke arah tata tertib ya, seorang siswa ya yang telat gitu ya.
3: Iya, telatnya. Ya, menghargai waktu lah.
2: Menghargai waktu kan.
3: Harus menghargai waktu.
1: Oh, oke. Okay. Tapi kalau Bara sendiri expect enggak kalau tahun ini bakalan bisa nyampe di titik ini?
3: Sebenarnya enggak expect banget sih, pas presentasi aja ngelihat orang-orang presentasi kameranya Sony in apa bagus semua.
1: Itu yang tingkat Kota Serang.
3: Iya,
1: provinsi
3: ya. Iya,
1: tingkat provinsi.
3: Gak expect aja kayak aduh lawannya kameranya begini ya, kembali lagi ya dengan cerita sendiri ya,
0: cerita sendiri ya,
3: cerita sendiri gimana ini garap film ya.
1: Oke, tapi kalian kan kalian benar-benar otodidak banget ya pas produksi film itu, kalian pakai bikin storyboard gitu-gitu nggak?
2: Pakai sih,
0: pakai pasti ya.
1: Ide ceritanya dari siapa yang untuk 2026?
0: Ide cerita tuh kami suka lihat ya, beberapa seorang anggota keluarga seperti kakaknya harus menjaga adiknya juga, tapi mereka juga pengen ikut lomba gitu, ikut lomba dalam suatu bidang. Maka dari itu di film ini saya sampaikan kepada audiens bahwa walaupun kita memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, tapi kita juga punya mimpi yang harus kita capai gitu.
1: Jadi
0: gitu.
1: Awalnya idenya dari siapa, ide ceritanya?
3: Dari
0: beberapa mungkin yang seumuran kami sih, kebanyakan yang begitu.
1: Oke. Baik. Nah, berarti mulai dari ide cerita, terus storyboard dan semuanya sampai pasca produksi, editing kalian lakukan sendiri.
0: Ya,
3: kita bertiga doang.
1: Gokil sih. Gokil. Nah, waktu presentasi di tingkat Provinsi Banten gak expect sama sekali karena pesaing-pesaing kalian itu alat-alatnya lebih oke.
2: Lebih niat-niat semua kak, alat-alatnya semua.
1: Emang alat kalian kenapa?
0: Kami
3: bisa dibilang
0: murah sih. Enggak murah juga sih. Sebenarnya lebih ke arah udah agak jadul ya.
3: Iya, jadul kamera gitu.
1: Dari segi kamera. Oke, pertama dari segi kamera, terus apa lagi?
3: Terus kita enggak menggunakan gimbal juga. Kita enggak pakai gimbal,
0: stabilizer.
3: Iya, stabilizer ini.
1: Yang lain pakai stabilizer dan juga pakai gimbal.
0: Ada drone lah ini segala.
3: Ada yang drone.
1: Tapi kalau dari segi ceritanya sendiri, kalian ngelihat enggak saingan-saingan kalian lebih oke yang mana?
0: Kita pribadi mungkin kami tuh cerita mungkin lebih dalam mungkin ya maknanya. Nah, maknanya lebih dalam, mungkin jurinya ngambilnya dalam cerita.
1: Selain angle ya.
3: Ya 80% ya cerita, sisanya 20%
1: teknis
0: segala.
1: Oke, tapi kalau boleh jujur nih, menurut kalian sendiri ya, pesaing terberat itu dari kota atau kabupaten mana waktu tingkat provinsi kemarin?
2: Lab school ya.
0: Langsung lab school kabupaten ya. Kita sebut ya. Provinsi yang Tangerang.
1: Kota atau kabupaten?
0: Kota Tangerang.
1: Yang paling berat.
2: Iya.
0: Tangerang yang bagus. Tangsel lah ya.
1: Oke, dan ternyata akhirnya kalian yang bisa membawa Banten ke tingkat nasional. Oh wow. Nah, untuk di tingkat nasional sendiri kapan nih lombanya?
3: Tuh, kita belum ada info. Tapi ini apa namanya, dipilih dulu ya 10 provinsi.
2: Seleksi
3: 10 provinsi.
2: Ambil 10 besar dari semua provinsi kak.
1: Oh, baru nanti dipresentasiin di sana.
2: Iya, di Jakarta.
1: Oke.
3: Itu kita buat film baru ya kalau lolos 10 besar provinsi.
0: Bikin film
3: di sananya langsung di lokasi penjurian ya.
1: Tapi kalau untuk tingkat nasionalnya, untuk yang seleksi untuk menuju ke 10 besar itu pakai film baru atau film yang udah ada?
3: Pakai film kita yang ini
1: yang sekarang.
3: Ya. Ada beberapa direvisi.
1: Oh, jadi film ini diperbaikin.
3: Diperbaikin yang di apa namanya? Di kritik oleh juri ya.
0: Oleh dikritik oleh juri, juri kami perbaiki langsung
3: gitu.
1: Oke, itu nanti dibawa untuk ke tingkat nasional. Dan nanti kalau dari tingkat nasional lolos 10 besar, maka nanti bikin film baru di sana. Ya, di sana.
2: Betul, on the spot, Kak.
1: Oke, nah menurut kalian udah beberapa kali produksi film sampai berada di titik ini, hal yang paling menantang. Satu-satu deh dari Safik dulu.
2: Yang paling menantang tuh apa?
1: Selama dari praproduksi, produksi sampai dengan pasca produksi.
2: Menantang itu kamera sih.
1: Kenapa kamera?
2: Kamera tuh kalau misal kamera atau enggak memori. Kadang kita pernah.
3: Oh iya, menantang.
2: Pernah waktu kapan ya kita bikin film produksi Saras nih kan? Sama juga kamera juga, kita kan pernah ke Cilegon tuh untuk buat scene juga. Cuman ada satu properti yang ketinggalan, itu kamera, kamera buat si aktornya.
3: Iya,
2: juga.
3: Aktornya
2: ketinggalan.
3: Ketinggalan.
1: Aktornya juga ketinggalan.
0: Mereka sempat ketinggalan.
3: Enggak, aktornya ada.
2: Aktornya enggak, maksudnya kameranya yang ketinggalan.
3: Properti yang ketinggalan.
0: Properti buat kameranya. Buat apa sih namanya, kamera yang buat aktornya gitu.
2: Terus juga ada apa? Kadang aduh ini suka lupa bawa baterai cadangan juga.
3: Iya, baterai cadangan
1: ya.
2: Suka lupa bawa baterai,
3: baterai cadangan, lupa. Memori juga kadang lupa enggak kebawa. Pulang dulu.
1: Itu artinya kru kalian harus ada cewek.
3: Aduh, itu sebenarnya kita nyari sih.
0: Susah nyarinya, susah. Nyarinya krunya. Pada enggak mau.
3: Enggak ada yang terlalu
2: film
3: meyakinkan
2: gitu
3: ya.
0: Enggak ada backingan.
1: Enggak ada backingan. Gimana tuh maksudnya?
3: Enggak ada yang terlalu suka sama film gitu.
1: Kayak
3: buat-buat film gitu. Jarang.
1: Nah, kalau Safik tadi soal teknis ya, tapi kalau dari Atwa sendiri apa nih hal yang paling menantang selama kamu dari praproduksi, produksi sampai dengan pasca produksi, terutama di film yang 2026 ini?
0: Oke. Praproduksi untuk naskah itu seringkali saya revisi naskahnya. Ini kayak gini enggak? Mau enggak nih naskahnya kayak gini? Ada si Safik enggak setuju, Baras setuju. Jadi kita cari dulu lagi solusinya, kita revisi lagi naskahnya. Itu untuk praproduksi ya. Untuk produksi pasti ya, Safik tuh actingnya kalau menurut saya ada yang belum totalitas, harus totalitas. Tuh. Jadi retake lagi, mungkin sampai bosan dia ya.
1: Sampai berapa kali retake, yang paling banyak tuh sampai berapa kali retake?
0: Pernah
1: satu scene?
0: Pernah ada satu scene tuh 20-an ya?
2: Iya, 20 ada, lebih lah.
0: Itu satu scene sederhana doang harus 20 take, 20 retake.
3: Iya, 20 retake.
1: 20 retake.
0: Jadi, iya,
2: harus lagi, pas kan, harus lagi. Pas.
0: Harus pas soal actingnya.
1: Oke, kamu sebel gak?
2: Sebel apa?
3: Sebel ya, Pik. Iya,
2: sebel iya. Cuman ada, cuman mau gimana lagi kan harus dijalanin juga.
1: Pasrah ya.
2: Harus totalitas lah kita lah.
1: Emang green flag. Green flag. Oke, terus ada lagi ya, itu untuk praproduksi. Kalau produksi?
0: Ya, produksi yang tadi itu ya.
1: Oh iya, itu produksi. Setting.
0: After produksi ya? Berarti itu tahap editing ya? Tahap editing sejujurnya gak ada kendala sih ya. Untuk editing mungkin saya kalau editing malah suka nambah konsep malah. Jadi saya kayak wah di sini nih kayaknya harus tambahin sound effect ini, harus kasih kayak transisi inilah apa efek lah segala gitu. Gitu.
1: Oke, kalau dari Bara sendiri apa nih?
3: Kalau saya sih nentuin tempat buat syutingnya itu. Kan kita sempet tuh kemarin nentuin tempat yang rumah yang lumayan agak
0: kumuh.
3: Agak kumuh kan ya.
0: Pas dengan karakter ya.
3: Iya, pas dengan alur ceritanya
2: yang mendukung latarnya lah kan,
3: mendukung latarnya.
1: Jadi kan, itu
3: itu kan kita latarnya kan kayak kurang apa ya? Kurang mampu apa kayak fakir miskin gitu ya.
2: Kayak kumuh-kumuh gitu kan.
3: Untung ada rumah Sapik yang enggak kepake
0: dia. Rumah uanya,
3: bekas uanya. Jadi kita tempatin di situ.
1: Oke, dan itu vibes-nya cocok banget dengan film kalian.
2: Masuk banget ya.
1: Oke, ini emang bikin film bisu itu agak susah ya? Wah, atau susah banget?
3: Susah banget.
2: Karena tanpa dialog susah.
1: Gitu. Nah itu gimana caranya kalian menguatkan konflik di situ, di setiap scene-nya?
0: Menguatkan konflik tuh pasti ya, musik itu pemanis.
1: Okay. Jika
0: ketika misalnya ada suatu scene sedih, pasti musik harus sedih. Gak nyambung kan kalau misalnya happy. Jadi musik itu juga pemanis dan juga ya paling tentunya actingnya ya. Actingnya itu harus totalitas, bagaimana nanti acting suatu tokoh, acting suatu aktornya harus benar-benar paham lah sama audiens. Ini sebenarnya lagi ngapain sih ini aktornya gitu.
1: Oke. Okay. Nah ngobrolin soal aktor, ini banyak banget yang nanya di YouTube RRI Banten ya.
0: Apa tuh?
1: Ini aku sapa dulu, ada dari Randy. Randy Wibu.
0: Randy Wibu.
1: Temen kalian?
3: Enggak tahu. Namanya Wibu.
0: Enggak tahu namanya gimana ya?
1: Pokoknya Randy ya. Dari Randy, aktor adiknya mana? Nih, penasaran nih aktor adiknya siapa?
3: Aktor adiknya si
0: ya, untuk saat ini, untuk saat ini tidak bisa mengikuti ya.
1: Itu seangkatan kalian juga?
0: Seangkatan. Iya, seangkatan. Kelas 10 juga sekelas sama kita.
3: Kelas 10 juga sekelas.
1: Oh, kelas 12-nya?
0: Iya, kelas 12-nya udah beda ya. Dia IPA tapi IPA 3 ya?
3: IPA 3.
1: Oke, susah enggak sih apa ya? Kan Safik dengan si adiknya ini akan bermain peran ya. Peran di film itu. Susah gak sih memunculkan chemistry mereka berdua ini?
2: Enggak sih, gak terlalu kak.
0: Gak terlalu, karena kayaknya emang udah totalitas ya. Soalnya teman juga.
3: Apa actingnya ini ya. Actingnya cacat gitu.
2: Iya cacat dia.
0: Jadi kayak kondisinya mental ke belakangan.
2: Iya. Down syndrome lah kak.
1: Oh, Down syndrome.
0: Bukan Down syndrome. Bukan Down syndrome kayak.
1: Bukan apa?
0: Kondisi mental keterbelakangan gitu lah. Jadi kayak gimana ya, gitulah. Jadi gerakannya tuh
3: contohin.
1: Ini berarti maaf ya, berarti difabelnya itu dalam artian keterbelakangan mental, bukan fisik ya, bukan fisik yang maksudnya difabel yang fisik itu maksudnya kayak misal tunarungu gitu-gitu, bukan cacat yang seperti itu ya. Oke. Baik, nah di situ gimana kamu gimana caranya? Kan kalau kita ada naskah itu kita reading dulu ya. Kalau kita ada dialog itu kita akan reading dulu untuk memahami karakter itu. Nah, gimana caranya biar dua aktor ini benar-benar bisa memahami perannya di dalam film yang bisu?
2: Kalau gitu sih biasanya A2 nih meragain dulu kayak harus gini gitu.
1: Coba peragain untuk adek gimana?
3: Coba peragain.
1: Gue juga penasaran, aku penasaran banget nih.
3: Coba peragain, enggak apa-apa.
0: Shout out ya untuk Nopal ya. Nopal yang meranin.
3: Nopal nonton.
0: Nopal yang lagi nonton mungkin ya.
1: Nonton. Ya. Gitu.
3: Yang begitu itu.
1: Oke, jadi tapi berarti kalian mempelajari itu dulu.
3: Ya, jadi itu kami, kita ya latihan dulu ya.
0: Lihat ada film ya, film yang kayak misalnya kayak gitu tuh ada. Jadi kayak itu perjuangan seorang anaknya tuh kayak
1: pokoknya ini, terbelakangan mental ya.
0: Kami ngambil inspirasinya dari film itu.
1: Film apa?
0: Film apa sih ya, namanya?
2: Film Thailand itu ya.
0: Film
2: Thailand ya kalau nggak salah.
0: Chinese. Tiongkok kayaknya.
2: Pokoknya itu aja pokoknya.
1: Itu butuh berapa lama sih? Kan gini ya, kalau seseorang aktor atau aktris yang memerankan untuk keterbelakangan mental itu kan agak susah ya. Menurut gue sih. Itu kan agak susah ya. Itu berarti butuh berapa lama untuk mempelajari itu?
3: Kalau
2: mempelajari itu kayaknya enggak ada latihan.
3: Enggak ada latihan.
1: Langsung
0: aktor ya. Totalitas banget aktor ya.
1: Oh, keren banget ya.
3: Iya, bisa langsung gitu ya.
1: Terlihat natural banget ya.
2: Iya. Ada ketawa-ketawa dikit pas.
3: Iya, pas lagi shoot ya. Lagi pengambilan gambar.
1: Berapa kali take untuk scene di adeknya? Yang paling lama.
0: Untuk ngambil satu scene, literally satu shot. Itu yang literally 5 detik doang. Itu ada kali ya lu 10 menitan ketawa aja.
3: Ngeliat muka aktor.
2: Mukanya enggak nahan.
1: Itu kenapa kalian memilih siapa namanya tadi?
3: Nopal.
1: Iya, Nopal.
3: Sebelumnya kita agak kesusahan ya kalau nyari aktor yang kayak gitu kan pada enggak mau. Justru Opal malah mau ya.
1: Kenapa kalian memilih dia?
0: Karena dari dulu pengen sih ikut aktor gitu di film
3: kita. Yaudah ikut yuk, tapi jadi ini mau enggak?
0: Iya mau aja.
3: Udah.
0: Mau aja.
3: Dia jadi aktor ya.
2: Jadinya dia yang ikut sekarang ini.
1: Oke. Tapi yang di 2025 dia juga ikutan?
3: Enggak ada.
1: Baru kali ini.
3: 2025 aktornya 1 doang ya?
0: Kita pure 3 doang.
3: Iya pure 3. Aktornya lagi 1 doang. Sisanya cameo. Iya cameo-nya kita sendiri.
0: Kita sendiri.
1: Tapi untuk yang 2026 ini full kru dan aktor dan aktrisnya berarti berapa orang?
2: 7 orang
1: itu kan kalian bertiga nih. Yang 4 ini sebagai apa aja? Aktris tadi kan Nopal.
0: Aktor ya?
1: Aktor cameo maksudnya. Aktor cameo-nya berapa orang?
2: Nadim.
3: Ada Rafael, 3, Mahyudi sama Rafael.
0: Mahyudi, Nadim, ya.
3: Ada 3.
2: Tiga itu.
3: Jadi totalnya?
1: Total. 7. Oke, nah ini sebelum kita bahas untuk next di tingkat nasional persiapannya apa, aku sapa dulu ya yang udah gabung di YouTube RRI Banten banyak banget.
0: Waduh.
1: Banyak banget. Ada dari Kukuru. Gak tahu ini siapa ya. Ini serius namanya Kukuru.
0: Oh, itu.
1: Kukuru Kick ya. Kukuru. Katanya hebat gitu.
0: Toiletnya serem.
1: Terus ada juga dari Anak Giant. Hello, keren banget nih gitu. Terus Semanli, Semanli ya, SMA yeah, Negeri 5, keren. Ada juga yang udah nonton Toilet Serem nih. Eh kayaknya ada yang udah nonton Toilet Serem ya.
3: Yeah,
1: ini ada yang bilang toiletnya serem, Kak. Terus ada
3: toilet
1: lagi.
3: Yang serem.
2: Toiletnya serem.
3: Toilet yang serem apa filmnya?
1: Filmnya mungkin ya.
3: Filmnya.
1: Terus ada lagi anak-anak hebat semangat ya, kelas Sapik. Terus ada lagi nih, semangat Bara sama Atwa.
3: Itu kayaknya
0: siapa itu?
3: Siapa ya?
1: Namanya Kyozi, Kyozers.
0: Kyozers.
1: Udah nanti di absen aja di sekolah.
3: Siapa yang komen gitu?
1: Nah, ini berarti banyak banget nih pendukung kalian di luar sana, entah itu dari sekolah atau bahkan di luar sekolah ya. Nah, ini untuk tingkat nasional ada persiapan khusus enggak? Nanti yang belum tahu bulan apa ini?
0: Kita kayaknya belum
3: konsep ya.
0: Belum. Kan kalau misalnya kami disuruh bikin film baru nih, kita gak mungkin dong nyusun naskah langsung di lokasi pencuriannya. Jadi kita mungkin kalau misalnya seandainya ya kita masuk 10 besar dan masuk ke nasional dan ke Jakarta, sebelum itu kita pasti nyusun dulu konsepnya.
2: Iya,
0: konsep pasti. Ceritanya gimana, naskahnya gitu.
1: Oke, berarti emang nunggu arah dari pusat juga.
2: Betul.
1: Arah pusat,
2: betul.
1: Dari pusat juga. Nah, tapi kalau untuk film yang apa ini yang mau dimasukin ke nasional, judulnya Selaras.
0: Selaras.
1: Nah, film Selaras ini udah proses perbaikan belum?
2: Belum.
3: Belum, kita belum merevisi filmnya.
1: Rencananya revisinya kapan?
3: Revisi. Mungkin kayaknya minggu-minggu ini ya.
0: Minggu-minggu ini mungkin.
1: Ada berapa banyak revisi sih?
3: Kayaknya enggak banyak sih.
0: Banyak sih, satu scene doang.
1: Oh, satu scene doang.
3: Satu scene doang. Satu scene sama yang terakhir tuh kata-kata tuh dihilangin ya.
2: Closingan
3: tuh. Closingan ya,
0: benar-benar.
1: Closing. Berarti ada dua revisi ya, untuk yang satu scene dan juga closing. Dan itu kira-kira butuh waktu berapa lama untuk teman-teman sendiri?
2: Kayaknya enggak lama-lama.
0: Ya kalau misalnya seandainya
3: kayaknya butuh 2 hari atau 3 hari.
1: 2 hari atau 3 hari.
0: Kalau udah syuting kelar, syuting revisi itu langsung saya edit, udah selesai gitu.
3: Selesai.
1: Oke. Nah, ini target ke depan apa nih?
0: Target ke depannya.
1: Satu-satu deh dari Safik dulu.
2: Aduh.
0: Safik.
2: Target ke depannya tuh kayak tentang apa, Kak?
1: Tentang dunia perfilman kalian.
2: Target ke depannya ya, semoga kita apa ya, dari film ini bisa juara satu nasional sih.
1: Amin.
2: Kayaknya kalau juara nasional kayaknya bakal nangis sih sumpah.
1: Nangis ya beneran.
3: Enggak kamu dong, Pik. Enggak kamu dong yang
2: nangis. Iya, kayaknya tim bertiga kayaknya nangis.
3: Bertiga nangis kayaknya.
0: Nangis haru.
2: Soalnya baru-baru kali ini sih kan kita ngebawa nama Kota Serang, Banten juga kan, apalagi kan. Terus juga kita kan ngebawa pundak berat kayak orang tua kita, doa-doa orang tua kita, teman-teman kita juga. Terus juga kita juga sempat sih Kak di Tangerang tuh ketemu teman dari itu ya. Siapa sih? Bona, Nanda tuh.
0: Iya.
1: Siapa tuh?
0: Honorable mention tuh.
2: Iya, dia dari sekolah lain cuman bener-bener asik ke kita itu dia.
3: Dari kontingen yang berbeda ya. Iya. Dari kabupaten malah.
2: Terus
3: bukan kontingen kita sendiri.
0: Iya.
1: Terus
0: tapi kita juga berbaur kok.
3: Iya, berbaur ya.
2: Berbaur
3: banget lebih asiknya.
2: Terus kan ada kan pas kita pengen pulang tuh dia kayak, "Yulah, menangin nasional tuh gitu. Ntar gua senang," katanya gitu kan.
1: Karena mewakili Provinsi Banten ya. Oke, kalau dari Atwa sendiri ada tambahan gak? Apa nih harapan atau juga target ke depan untuk film kalian?
0: Tentunya ya, juara satu pasti ya. Pengen banget juara satu nasional lagi. Habis itu ke depan ya. Apa?
2: Semoga masih bareng-bareng lah ya.
0: Iya, paling semoga itu kita juara lagi. Dan ke depannya mungkin kita bisa lah masuk perguruan tinggi lah melalui prestasi ini gitu.
1: Amin.
0: Oke.
1: Okay, dari Barat okay, ada nggak?
3: Sama aja sih. Semoga kita juara satu.
1: Ya. Tingkat nasional
3: pasti
1: ya.
3: Dong, gitu ya. Terus pasti. Juga kuliah masuk diisi. Amin.
1: Amin.
0: lain.
1: Terus kelas lagi.
0: Jogja tuh.
3: Kelas lagi.
4: Siap-siap itu.
1: Bosen gak? Oke deh. Kalau gitu thank you banget ya buat teman-teman yang udah mampir ke Studio Pro 2 FM. Sukses terus buat filmnya. Semoga targetnya benar-benar bisa kecapai. Amin. Berharap juga nih bisa mampir lagi ke Studio Pro 2 FM membawa juara satu tingkat nasional.
3: Amin.
1: Thank you banget buat Bara, buat Atwa dan juga Safik ya. Semoga lancar, sukses terus buat teman-teman dan juga perfilman teman-teman. Okay. Thank you. Bye bye. Selamat sore.
3: Selamat sore.
1: Oke, teman Pro 2, seru banget ya ngobrol bareng teman-teman dari SMA Negeri 5 Kota Serang. Ada Safik, ada Atwa dan juga ada Bara. Mereka adalah juara 1 FLS 3N film pendek tingkat Provinsi Banten 2026 yang bakalan mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasional. So, buat kamu yang ketinggalan, belum sempat dengerin atau juga nonton dari awal, tenang aja, kamu langsung aja cek di YouTube RRI Banten. Gue Fitri Rianti pamit, stay di sini aja di Pro 2 FM.
5: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
6: Hit Shuffle.
7: Every day I'm shuffling.
8: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty, di tahun 1833, yang kala itu berusia 10 tahun, merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Jam 5:24. Enaknya ngapain ya? Enaknya tuh ngafe tipis gak sih sambil nungguin yang macetnya benar-benar hilang? Ya enggak? Atau enggak gitu, mending stay dulu di kantor sambil ngerjain tugas. Beh, lembur ya. Tapi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Pro 2. Sambil nikmatin perjalanan kamu, sambil nikmatin jalanan yang juga mulai macet kalau jam-jam kayak gini, boleh gabung di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya. Pokoknya kamu enggak lagi nyetir teman Pro 2, kamu bisa request di sini di WhatsApp-nya Pro 2 FM 081 11 45 1016, atau juga bisa banget nih request di Instagram-nya Pro 2 FM @RRI_Pro2Banten. Karena lagu-lagu lawas, lagu-lagu yang udah lama banget gak lo denger, bisa lo denger di sini cuma di Hits Shuffle sampai jam 7 malam.

Halo Sobat RRI, pernah bertanya-tanya, kenapa ibu kota Provinsi Banten diberi nama Serang? Ada beberapa cerita yang berkembang di masyarakat, salah satu yang paling dikenal menyebutkan bahwa nama Serang berasal dari kata nyerang atau menyerang. Konon, wilayah ini pernah menjadi jalur penting bagi pasukan Kesultanan Banten ketika mempertahankan wilayahnya dari berbagai ancaman. Namun, ada juga pendapat yang mengaitkan nama Serang dengan kondisi geografisnya di masa lalu. Wilayah ini dipenuhi semak belukar dan pepohonan yang rapat, sehingga memiliki karakter alamnya khas sebelum berkembang menjadi pusat pemerintahan. Yang pasti, sejak masa Kesultanan Banten hingga zaman kolonial, kawasan Serang terus berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan pendidikan. Tak heran jika kini Serang menjadi jantung administrasi Provinsi Banten, sekaligus menyimpan banyak jejak sejarah yang masih bisa kita temui hingga

0: 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ombak Asmara dari Ran, teman Pro 2 yang baru aja di request sama Putri ya di WhatsAppnya Pro 2 FM 081 11 45 1016. Thank you banget. Selamat sore juga nih buat Dimas yang pengen diputerin lagu dari Dipa Barus featuring dengan Monica Karina, Skin to Skin. Sayangnya buat semuanya aja. Alright, thank you ya. Ada dari Dara, teman Pro 2, yang pengen diputerin lagu dari Justin Bieber. Ini featuring sama Dan and Chai. Oh, aku ingat banget. Ini tuh kalau gak salah judulnya 10,000 Hours. Oke, nanti bakalan gue siapin juga ya. Nah, buat kamu nih teman Pro 2 di sore hari ini sambil nyantai, boleh banget request di WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, lagu-lagu yang agak lama 2015 sampai 2020. Boleh banget, di mana request-nya? Gampang, tinggal WhatsApp aja di 081 11 45 1016. Atau juga Instagram ya, kita juga buka nih di @rri_pro2banten.
1: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget.
1: Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu.
0: Emang bisa ngilangin galau?
1: Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita thalassemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Jam-jam kayak gini tuh emang jam-jam pengennya santai-santai di rumah ya. Yang lagi di jalan pun juga sebenarnya pengennya nyetirnya pakai santai, nggak pengen buru-buru. Cuman kalau kamu yang di sore hari ini jam 6 ya kan, udah menuju jam 6 nih, itu ternyata masih di tol Jakarta Tangerang sambil dengerin Pro 2 FM, itu berasa kayak gue pengen cepet-cepet deh nyampe Serang ya. Karena berasa kayak makin lama, makin dilama-lamain makin capek ya kalau nyetir, teman Pro 2. Nah, tapi gue punya tips nih buat kamu yang pengen nyetirnya itu gak capek. Salah satunya adalah dengan dengerin musik. Ada yang lebih senang dengerin musiknya itu pakai yang up-nya tuh beat-nya middle to up, tapi ada juga yang lebih senang middle to low. Cuman kalau aku, kalau pas lagi benar-benar capek banget ya, capek pikiran, capek fisik, kayaknya better ngedengerin lagu yang middle to low enggak sih, teman Pro 2? Nah, salah satunya itu lagu yang bakalan bikin kamu literally beneran rehat deh. Karena ada Kunto Aji dengan Rehat, teman Pro 2.

0: Hit Shuffler.
1: Hit Shuffler.
2: Every day I'm shuffling.
3: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Shoo-doo-doo-doo-doo. Na-na-na-na-na. La-la-la-la-la. kok lu batuk sih? Suara gue fales ya?
1: Bukan, bukan karena nyanyian kamu. Aku batuk karena asap itu. Lihat deh, ada yang lagi bakar sampah.
2: Membakar sampah mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat berbahaya. Asapnya mengandung zat beracun yang bisa menyebabkan batuk, sesak nafas, serta iritasi pada mata dan tenggorokan. Dalam jangka panjang, paparan asap pembakaran sampah juga bisa meningkatkan resiko asma, bronkitis, hingga gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Environmental Science and Technology menunjukkan bahwa pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan emisi polutan berbahaya dalam jumlah yang sangat tinggi dan menjadi salah satu penyumbang pencemaran udara yang signifikan. Jangan tunggu sampai udara bersih berubah jadi ancaman. Stop bakar sampah. Kelola sampah dengan cara yang lebih aman demi kesehatan keluarga dan lingkungan.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat sore menjelang malam ya. Ini untuk kamu yang nanti di tanggal 6 September 2026, tepat di hari Minggu, mengikuti Fun Run atau lelarian part ketiga, teman Pro 2. Ini udah mulai bisa untuk melakukan pengambilan nomor BIB ya. Nah, buat kamu yang belum daftar, masih bisa daftar juga sampai nanti di tanggal 5 September 2026. So, buruan datang aja ke kantor RRI Banten di Jalan Tubagus Wandi, Lingkar Selatan, Kota Serang, Banten, teman Pro 2. Buruan, karena nanti bakalan ditutup untuk hari ini pengambilan nomor BIB-nya ditutup di jam 9 malam ya. Dan untuk pendaftaran Fun Run sendiri bakalan ditutup di terakhir itu di tanggal 5 alias H-1 Fun Run, tanggal 5 September 2026. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa langsung aja kepoin di Instagram Pro2FM at RRI_Pro2Banten atau juga bisa langsung nanya ke Ade Rahman Hakim di 0858 11 28 5296.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, siapa sih yang gak kenal dengan Ellie Goulding? Salah satu lagu yang lagi naik lagi itu adalah lagunya yang berjudul Close to Me, ya kan? Lagu ini tuh sebenarnya dirilisnya di tahun 2020, teman Pro 2, barengan sama Diplo dan juga Swally. Lagunya dirilis 2020, tapi 2026 ini ternyata lagu ini juga naik lagi, teman Pro 2. Berasa kayak lagunya Zara Larsson ya, yang Lush Life. Dulu tuh kan udah itu sekitar 2016-2017 rilisnya, tapi 2026 itu naik lagi, teman Pro 2. Nah, kalau kita ngobrolin soal Ellie Goulding, banyak banget nih lagu-lagunya Ellie Goulding yang enak didengar. Dan bahkan ada salah satu lagunya yang direkam untuk soundtrack 50 Shades of Grey. Itu adalah salah satu film yang rame banget ya, dirilisnya di tahun 2015. Judulnya Love Me Like You Do. Bahkan Ellie Goulding di lagunya tersebut itu mendapatkan penghargaan Grammy Award, teman Pro 2. Wow. Alright, kalau tadi gue ngobrolin soal lagu dari Ellie Goulding yang menjadi soundtrack film 50 Shades of Grey, yaitu Love Me Like You Do. So here we go, Love Me Like You Do from Ellie Goulding.

0: Hit Shuffler. Hit Shuffler.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.
3: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa nih teman Pro 2, udah hampir jam 7 malam ya. Yang itu artinya gue harus pamit dari ruang dengar kamu. Dan gue juga gak lupa buat ngingetin lagi nih, buat kamu yang udah daftar Fun Run, tinggal ngambil nomor BIB-nya, datang aja langsung ke RRI Banten ya, di Jalan Lingkar Selatan, di Jalan Tubagus Wandi, Lingkar Selatan, Ciracas, Kota Serang, Banten. Ditungguin sampai jam 9 malam ya teman Pro 2. Nah buat kamu juga jangan kemana-mana, karena nanti di jam 7 malam kita bakalan gabung dengan Pro 2 RRI Jakarta. Plus nanti di jam 8 malam kita bakalan ngobrol seru nih di RRI Banten, di Pro 2 FM tentunya, bareng salah satu komunitas sepeda. Widih, kira-kira siapa? Langsung aja kamu kepo ini di Instagram @RRI_Pro2Banten. So, thank you buat kamu yang udah join. Thank you juga buat kamu yang udah dengerin Pro 2 FM dari tadi sampai detik ini. Gue Fitri Rianti pamit. See you, bye-bye.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Informasi pertama, teman Pro 2, Roni Parulian memasuki babak baru melalui album kedua bertajuk Dunia dan Seisinya. Album ini mengangkat cerita cinta, kehidupan manusia, dan beragam warna keseharian. Dan album tersebut melanjutkan perjalanan musikal Roni setelah Rahasia Pertama dirilis pada tahun 2025.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Cesc Fabregas resmi dinobatkan sebagai pelatih terbaik Serie A musim 2025-2026 setelah membawa Como mencatatkan perjalanan luar biasa. Mantan gelandang Arsenal dan Barcelona tersebut menerima penghargaan itu di dalam ajang Grand Gala del Calcio.

0: Beralih ke informasi terakhir, Teman Pro 2, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut Forum Komunikasi Kebijakan Pemerintah harus dapat bergerak cepat. Hal itu disampaikan usai menghadiri Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So enjoy pada malam hari ini.
1: Info Pro 2.

selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Set bareng sama gue, Edi Taman, temen lu di malam hari ini. Dan malam ini tentunya bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lu ya ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang di malam hari ini. Dan malam ini bakal seru juga ya, karena kita bakal ngobrol bareng sama Rabin. Yes. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa merapat di WhatsApp ya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105, atau bisa langsung merapat ke Zoom atau di YouTube ya di RRI Jakarta. Tentunya bisa kamu drop aja pertanyaan kamu yang malam hari ini, nanti kita bakal seru-seruan bareng sama Rabin. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan lu masih di sama gue tentunya ditambah di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh. Bener mohon sih. Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja.
0: Yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
0: siap.
1: Ya.
0: Siap. Tapi emang itu kayak apa ya? Jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue baik, semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa. Atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu. Tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga, itu gue utamakan sih.
0: Betul. Jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
0: Oke.
1: Jadi dari 20 tahun gue cukup cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Okay, di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Okay.
1: Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Okay.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu, dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. Kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue merasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas, semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak, itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga.
1: Betul.
0: jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh,
1: bebas. Makin bebas sekarang tuh, makin bebas semuanya melakukan apa saja. Dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Tapi
1: itu juga jadi challenge, di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman Pro 2 dengan warna barunya.
0: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Lu sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga, mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 08118105. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Gue Edi Tama dan tentunya kita pasti barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin dari karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Okay. Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Gimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Oke. Okay.
1: Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Tapi berarti berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup cukup menjelaskan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh, gitu. Pengen kita apa ya, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Oh, makanya right. Lulu gua-gua gitu.
0: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak mama yang kita nggak kenal kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak ya apa sih dia, maksudnya apa sih, tujuannya apa sih, kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya ke buat diri gue sendiri kayak kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar-benar. Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, oke.
1: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
1: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay,
1: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Dan kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Self motivation aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gue tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
0: Yes.
1: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue-gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya lolo gue-gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika, padahal gak ada artinya lolo gue-gue.
0: Oke, cuman pakai okay. ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, makanya di dalam liriknya gak ada, gue gak menyebut lolo gue-gue, Lulu Gua-Gua gak disebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Okay. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Kalau teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan?
1: Iya, betul.
0: Bener kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
0: yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai 3 AI,
0: okay.
1: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya.

0: Google. Dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
1: Alright, okay.
0: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang. Cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa melihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin konten yang ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
1: Alright, berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam enggak ya?
0: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
1: Benar.
0: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik benar, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
1: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
0: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
1: Yes.
0: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
1: Betul.
0: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul. Karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
0: Betul,
1: yes, benar-benar.
0: And tapi, it works.
1: Yeah, and it works ya, terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya, ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih, mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
0: Okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju. Gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
1: Okay.
0: Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
1: Okay.
0: Atau yang orang lain nggak paham, tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: Okay. I know. Paham. Gua dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lo tetap mempertahankan itu ya, istilahnya emang pondasi lo, dasar lo yang mungkin lo besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lo tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Benar.
0: Salah satunya Afrobeat itu.
1: Iya, benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
0: Betul.
1: Benar.
0: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah, itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
0: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
1: Bener.
0: Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul, itu dia sih. Benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next project-nya lo ya?
0: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah atau tahun depan?
0: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya, 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya.
0: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, oh ada yang baru, dan akhirnya apa? di ujungnya lebih ke EP dulu karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi ya udah.
1: Alright.
0: Gak fokus ke musiknya satu, ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
0: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
0: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Dipakai iya. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
0: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh, benar.
0: Ini kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
0: Mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue gak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat, tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih, itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
0: Nah, balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerinnya nih?
0: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu Gua-Gua bisa request terus aja di teman Pro 2. Jadi radio gue rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada. Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
0: Tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke. Berarti
0: gue juga enggak anti maksudnya.
1: Iya, benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
0: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik. Lumban. Tapi menurut gue, oke, silakan.
0: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
0: Iya.
1: Alright.
0: Karena kan semua orang juga hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Benar.
0: Itu ada.
1: Alright. Mana? Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
0: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah, ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
1: Betul.
0: Nah, gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih. Semoga nanti akan ada lah ya. Akan ada lah ya, yeah. Semoga ya. Alright.
0: Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
0: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
0: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Okay.
0: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
0: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih.
0: Benar. Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya. Nanti jadi labil kalau ditanya sama orang. Bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh. Gitu aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
0: Betul.
1: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu ya. Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini?
0: Yeah.
1: Dira Ben.
0: Yes. Buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, di mana pun. Silakan dengar, cek lagu gue Raben Lulu gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
0: Lulu kontennya. Gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak nih?
0: Boleh, kalau ada yang mau
1: ya?
0: Bikinin boleh.
1: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben, thank you so much. Thank you so much
0: sekali
1: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
0: Betul.
1: Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
0: Terima kasih Adi, terima kasih.
1: Thank you.
0: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
0: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
0: Raben pamit dulu.
1: Alright, peace out. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Dengerin 101,6

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Halo?
4: Duh, pengen curhat nih.
3: Aduh, aku tuh sebel banget.
4: Udah.
3: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, udah. Tau capek.
4: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.
5: Jaga Malam
6: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, dengan beragam lagu-lagu seru dan obrolan-obrolan yang ngalor ngidul, kurang lebih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Anyway, gimana kabarnya nih teman Pro 2? Karena masih tepat tanggal 3 September ya, di hari Kamis. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan ya. Tadi juga kamu ditemenin dulu sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kamu balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Karena dari jam 8 sampai jam 9 malam kita bakalan ada sesi obrolan komunitas teman Pro 2. Untuk kamu yang kepo pada malam hari ini kita ngobrolnya sama siapa, langsung aja cek Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Dan kita lanjutin lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam, nanti akan ada sesi-sesi curhat di cerita penutup hari ini. So, dengan rundown yang sangat panjang banget, kita sibuk ya di malam hari ini teman Pro 2. Dan Rama menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit mau menemani obrolan kamu pada malam hari ini, langsung aja request ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini, teman Pro 2, tepatnya di segmen obrolan komunitas ya. Untuk kamu yang mungkin ketinggalan, kita bakalan ngobrol nih teman Pro 2 sama tamu yang kalau misalkan kamu kepo langsung aja ke YouTube kita teman Pro 2, yang lebih tepatnya ada visualnya supaya kita tahu wajah-wajah yang kita ajak ngobrol pada malam hari ini ya. Dan untuk kamu teman Pro 2, kita lagi ada di sesi obrolan komunitas. Ini merupakan sesi ngobrol, sharing dan juga diskusi gitu ya, untuk orang-orang yang tentunya memiliki komunitas yang ada di Provinsi Banten. Ya, kurang lebih bisa memberikan kamu informasi atau hiburan, atau mungkin cari teman baru di komunitas-komunitas juga boleh banget ya teman Pro 2. Dan pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan Nona Kayuh pada malam hari ini. Selamat malam kakak-kakak.
1: Selamat malam.
0: Kayaknya udah lumayan lama juga ya ngobrol sama semuanya perempuan nih.
1: Aduh.
0: Nah, kakak-kakak boleh gak jelasin ke teman Pro 2 sekalian perkenalan gitu ya, Nona Kayuh tuh apaan sih gitu. Tapi boleh satu-satu perkenalan dulu dari sebelah kiri.
2: Halo, nama aku Bella.
0: Halo Kak Bella.
3: Halo, nama aku Indri.
0: Kak Indri.
4: Halo, nama aku Anya.
0: Kak Anya. Jadi ada Kak Bella dan juga Kak Indri dan juga Kak Anya. Sebenarnya
2: iya,
0: Nona Kayuh apaan sih Kak? Langsung aja nih, to the point.
4: Nona Kayuh itu komunitas sepeda yang diisi oleh perempuan-perempuan.
2: Iya, betul.
4: Yang dimana cuma nyari seneng, sosial gitu ya.
0: Oke.
4: Nyari funnya dan ada sehatnya juga.
0: Benar. Tapi sebenarnya inisiasinya ini dari mana kakak-kakak?
2: Inisiasinya sih sebenarnya awal terbentuknya mungkin ya, boleh langsung kita ceritain aja ya. Itu sebenarnya dari salah satu event di Kota Serang ya, event sepeda juga di Kota Serang. Ternyata banyak ya peminatnya perempuan-perempuan ini gitu.
0: Okay.
2: Jadilah kita buatlah si Nona Kayuh ini. Dan ternyata kita buat Nona Kayuh ini bener banyak gitu peminatnya.
0: Okay.
2: Jadi dari situlah sampai sekarang.
0: Okay.
2: Gitu. Dan terus bertambah.
0: Tapi sebelum masuk ke Nona Kayuh, masing-masing mau Rama tanyain dulu nih dari
2: boleh,
0: Kak Bella
2: boleh,
0: dulu.
2: Boleh.
0: Awalnya kecebur dari dunia sepeda ini dari mana nih awalnya?
1: Sebenarnya kalau kita biasanya sepedaan dari kecil gak sih? Dari SD kita
0: betul.
1: Udah sepedaan dong.
0: Iya.
1: Tapi untuk aku mulai sepedaan lagi tuh di awal tahun 2025.
0: Oke, itu pemantiknya apa kalau boleh tahu?
1: Karena
0: tren.
1: Enggak. Pada saat itu masih belum banyak ke sepeda ya, kebetulan.
0: Iya.
1: Karena dari awal dari teman-teman sepedahan.
0: Oke.
1: Terus dari situ cowokku juga mulai tuh mau ikutan sepedahan. Dari situ kayak kelihatannya seru ya, sekalian ngisi waktu buat berdua nih, quality time berdua, kita sepedaan aja kali ya gitu.
0: Ngerti. Nanti lanjutin lagi tuh ngobrol di sebentar itu. Ada pertanyaan. Tapi kalau dari Kak Indri sendiri itu awalnya gimana, Kak?
2: Kalau aku sendiri emang dari dulu tuh suka banget sepedahan ya, dari SMP. Cuman karena beranjak dewasa ini teman-teman jadi pada mencar kan kuliah. Itu jadi aku gak punya teman sepedaan lagi nih.
0: Okay.
2: Nah, mungkin kayak nunggu mereka balik dulu kan baru sepedaan. Tapi pas udah lulus kuliah makin mencar lagi nih kerjaan. Jadi aku gak punya teman sepedaan. Jadi aku carilah ada gak sih komunitas sepeda, karena waktu itu kan lagi trenin banget yang lari ya. Jadi ya kayak aku cari deh ada gak sih yang sepeda. Ternyata ada gitu.
0: Okay.
2: Jadi biar kayak sepedaan gak sendirian gitu.
0: Okay, ngerti. Kalau dari Kak Anya sendiri gimana?
4: Kalau aku sendiri itu inspirasinya dari kakak sebenarnya. Karena kakak aku itu join di si komunitas satunya.
0: Oh, itu apa?
4: Yang Indigo itu loh.
0: Oh, Indigo. Gitu. Kalau boleh bedain Indigo sama Nona Kayuh nih apa ke teman Pro 2?
4: Kalau Indigo lebih banyak
2: cowoknya.
4: Okay. Dan lebih duluan dia.
0: Oke, jadi awalnya sebenarnya Nona Kayuh juga terbentuknya gara-gara ada perkumpulan Indigo dulu kah?
2: Iya, betul.
0: Oke. Tapi lanjut lagi, nanya ke Kak Bella. Tadi kan sebenarnya dijadiin kayak semacam quality time juga, kayak dijadiin semacam pacaran kali ya.
1: Iya,
0: tadi.
1: Betul.
2: Cycling deh.
0: Rute favorit kah untuk cycling deh?
1: Rute favorit. Biasanya muter kota aja sih.
2: Peninjauan ya?
1: Peninjauan. Gak dong.
2: Nanjak.
1: Tapi biasanya aku puter paling kota dari alun-alun nih misalnya. Alun-alun ke arah Mos, kita ke Boge, ke Cipocok, muter lagi. Abis itu finishnya kita ke coffee shop. Biasanya.
0: Ntar dulu, kalian nih biasanya daily, Nona Kayuh nih daily sepedaannya berapa kilo biasanya sih?
2: Beda-beda sih, beda-beda karena kan mungkin kita nyalain Strava dari rumah kan. Kalau aku sendiri sih 20 kilo karena waduh, start dari Cirwas ya kan, Tikum kita okay, di Benggala.
0: Oke. Okay.
2: Jadi nanti pas muter mungkin ada kali ya 12 kilo atau 15 kiloan ya.
0: Iya. Oke, okay, berarti kalau untuk teman-teman yang mungkin pemula kira-kira gimana tuh? Dikasih 20 kilo ngap gak sih kayaknya?
1: Ngap, makanya kita tanyain dulu, Kak.
0: Oke.
2: Tapi biasa kita nggak sejauh itu sih.
1: Nggak sejauh itu. Biasanya kalau kita ada anak baru paling kalau misal
0: nggak
1: dong.
0: Nggak dong.
1: Jangan dong, Kak. Shududu. Kalau kita jalan jauh paling apa? Pace-nya ya kalau ini santai aja sih. Udah gitu kalau misalnya ketinggal, kayaknya nggak mungkin ketinggal soalnya kita di belakang tuh selalu ada swiper yang nungguin. Ya,
0: oke, okay. Tapi tadi katanya bohong tadi katanya.
1: Ada kayak gitu, Kak, speed santai, makanya jangan percaya sama omongan cyclist. Kayak gitu soalnya.
2: Karena, iya, tapi jangan ngeremehin orang baru juga. Kadang kita mikirnya, kayaknya nanti takut nggak kuat, ternyata dia sendiri yang ngebut gitu. Kita udah yang
1: kayak karena kan sebelumnya mungkin dia udah ada sepeda sendiri gitu ya.
0: Tapi di antara kalian ada nggak sih habit-habit gengsinya gitu? Karena kan biasanya di olahraga tuh ada kayak misalkan lari nih, pace segini, larinya jaraknya segini. Di kalian tuh ada nggak kayak gitu-gitu?
1: Nggak ada, ada tuh.
0: Santai aja
1: kita.
0: Biasanya Nona Kayu ngelakuin sepedahannya, aktivitas sepedahannya di hari apa?
1: Kebanyakan kita di weekend. Weekend. Tapi biasa hari Minggu sih.
0: Oke, pasti hari Minggu. Di pagi hari kah?
1: Pagi hari bisa, Minggu sore juga bisa.
0: Oke. Itu akan dilaksanakan setiap satu kali dalam seminggu atau mungkin ada acara-acara lebihannya?
2: Satu kali dalam seminggu sih ya. Cuman kebetulan sih kita nanti Nona Kayu ini bulan September ini lumayan banyak event gitu. Okay. Jadi buat teman-teman nanti bisa langsung lihat Instagram kita buat ikut join.
0: Keren. Itu di mana sih kalau boleh tahu?
2: Nanti.
0: Oh, belum ada. Oke. Tapi kakak-kakak sebenarnya menyadari kalau misalkan wah ketagihan nih ternyata gitu, akhirnya sampai bikin komunitas, itu awalnya kayak gimana? Semuanya kan gara-gara yang mungkin tadi ada yang apa cycling day, ada yang mungkin diajak kakak, ada yang mungkin karena gak punya temen tadi kak. Kak Henry bilang sendiri ya nyari temen gitu.
1: Iya, bener, jadi temen emang.
0: Tadi awal ketagihannya biasanya dari apa?
2: Kalau aku sendiri mungkin karena nyaman ya sama teman-teman semua. Jadi kayak kangen gitu loh kalau enggak sepedaan seminggu gitu, absen satu pertemuan ini enggak ketemu gitu. Kangen gitu. Okay. Jadi kayak ya udahlah.
1: Terus
2: gitu.
1: Kayak gabut.
2: Iya,
1: kalau ketemu teman-teman ini seru kan sambil ngegoes, ketawa-ketawa. Okay. Terus kadang kita tuh penasaran, Kak.
0: Okay.
1: Kita ke tempat ini yuk, tapi goes
2: gitu, bener.
0: Oh, jadi kayak nyari rute-rute baru juga biasanya. Oke. Tapi kalau misalkan secara durasi, rata-rata kalian berapa lama sepedahannya?
1: Paling cepet kayak sejam.
0: Nongkrongnya?
1: Nah, itu.
0: Boleh gak ceritain mungkin habitnya Nona Kayu nih selain dari bersepedaan, mulai dari setelahnya, pra-nya atau post cyclingnya itu gimana?
1: Makan. Iya, kita sepedahannya kayak cuma 10 kilo tapi jajannya bisa berkeresek banyak gitu.
4: Okay, sebenarnya sepedanya gratis ya.
1: Tapi jajannya itu
0: ya. Nongkrongnya ya.
4: Tapi enggak semua kayak gitu sih.
0: Okay, ada piknik-nya
4: juga.
0: Okay. Tapi menurut kalian dari sejauh ini udah menjalani komunitas dari Nona Kayu sendiri gitu ya, ada nggak sih mungkin manfaat-manfaat tertentu yang kalian dapetin lagi selain tadi kayak misalkan nongkrong, ketemu-temu temen gitu?
1: Banyak kesehatan sih, Kak.
0: Waduh, keren.
2: Itu sih yang
0: tapi mal. Kalian beneran nggak sih ini berangkatnya dari kesehatan?
1: Sebenarnya dari gabut ya.
2: Oh iya sih sebenarnya. Karena keisengan ternyata ini menjadi kesehatan untuk kita sendiri.
0: Okay.
1: Tapi di Nola Kayu juga sebenarnya kalau setiap event pasti banyak benefitnya.
2: Iya, nice. Okay.
0: Betul.
2: Contohnya event kemarin.
1: Terakhir kita ada collab sama Sosiola.
2: Soko Network.
0: Itu boleh ceritain enggak kalian mengadakan event apa di situ?
2: Ya boleh, Kak Bella jelaskan.
1: Sebenarnya setiap event selalu sama ya. Kita awal pasti diawalin sama goes dulu nih, muter-muter kota.
0: Okay.
1: Setelah itu biasanya ada activities. Kayak kemarin tuh ada lomba-lomba.
2: Iya betul, ada lomba.
1: Terus kita DIY bikin charm, back charm gitu. Habis itu makan-makan. Itu sih.
0: Oke, tapi sebenarnya kalian menyadari nggak sih niche-nya kalian ini kan sepedaan, tapi cewek-cewek. Ini agak jarang nih. Gimana awalnya kalian terbentuk gitu? Maksudnya apa, karena emang semuanya dari teman-teman? Apa karena emang dari Instagram dulu? Itu sebenarnya
4: dari Instagram sih, Kak. Enggak, mungkin ada juga mulut ke mulut.
2: Iya benar. Okay, mungkin awalnya dari enggak ya, kayaknya kalau misalkan dari penjelasan dari awalnya banget terbentuknya mungkin dari teman dulu kan, lingkaran kecil itu, terus langsung di Instagram itu langsung kita umumin gitu loh, kalau kita nih ada nih si sepeda perempuan itu Nona Kayu, dan ternyata ya emang banyak yang minat gitu.
4: Karena isinya bukan Gen Z doang, Kak. Ada gen milenial yang ibu-ibu.
2: Iya benar.
4: Itu seru banget.
2: Nenen.
0: Masa sih?
4: Ada.
0: Kalau dari range umur, dulu deh, yang paling muda biasanya yang kalian tahu berapa, Kak?
4: Ini dari
2: SMA.
4: Dari 20 sih.
2: 20-an lah.
0: Kuliah sampai nenek-nenek itu maksudnya apa beneran?
2: Bukan nenek-nenek ya, ibu-ibu lah.
4: Ibu-ibu udah,
2: ya udah agak tua.
0: Oke, oke. Kalian kayak kedatangan mungkin yang secara umur agak jauh kayak gitu gimana?
4: Kita sih welcome-welcome
2: banget malah, karena kita ajak konten bareng.
4: Iya,
2: kita ajak konten bareng.
0: Tapi kalau misalkan kalian sendiri personal selain sepedahan, kalian ada olahraga lain enggak sih?
1: Kalau dari aku paling nge-gym ya sekarang, sama berenang sih paling yang masih rutin untuk olahraga.
0: Banyak banget Kak, tapi olahraganya. Kakak emang dulunya atlet bukan?
1: Aduh bukan, kebetulan.
0: Berarti mulai dari gabut aja kali ya. Tapi kalau dari kayak Indri sendiri gimana?
2: Kalau aku sih selain sepeda, aku ada ikut kelas yoga sama kelas juga.
0: Wih, keren. Kalau kakaknya sendiri gimana?
4: Kalau aku ke voli.
0: Ke voli, iya.
4: Oh,
0: jadi beneran backgroundnya beda-beda semua ya? Maksudnya selain olahraga sepedaan kayak gitu-gitu. Tapi kapan kalian ngerasa sepedaan tuh akhirnya jadi lifestyle, bukan jadi olahraga aja nih?
2: Mungkin sekarang-sekarang ini ya.
4: Setelah mengikuti ini
2: lagi tren banget nih kayak sepeda gitu kan. Apalagi komuteran gitu. Culture banget.
4: Untuk sekarang banyak sih yang
2: iya benar.
4: Sekarang banyak banget anak-anak sekolah yang bike to school lah, entah yang bike to work lah. Itu udah banyak banget sekarang.
2: Kalau kata kita mah anak fixjir.
0: Apa tuh? Kayaknya bahasa anak sepeda banget itu.
2: Iya, sepeda fixie.
4: Rata-rata yang anak sekolah pakai fixie sih.
0: Oke. Tapi selain acara Goesnya kan tadi ada event-event tuh, kolaborasi sama brand-brand juga. Tapi biasanya kedepannya kalian pengennya Nona Kayu ini sejauh apa sih?
4: Terus mengudara.
0: Wih keren, kayak radio ya jadinya ya.
2: Asoy deh.
4: Ya semoga ya makin berkembang, makin banyak anggota,
1: makin ada yang ngajakin collab gitu kan. Siapa tahu brand.
2: Iya brand dari lebih sepeda masuk ya, bener-bener.
1: Dari Jessica.
2: Iya bener-bener.
0: Pengalaman paling seru masing-masing dari kalian ya ketika ngejalanin Goes bareng Nona Kayu ini sendiri. Pengalaman favorit.
1: Apa ya?
4: Event bike teria sama potjak deh.
2: Nanjak paninjauan ya?
4: Paninjauan.
2: Kalau aku potluck sih.
0: Apa itu?
2: Piknik. Jadi piknik sepeda ya? Piknik.
4: Tujuannya piknik.
2: Tujuannya piknik. Kita sepeda tapi piknik gitu.
4: Kita goes nih, tapi nyari
0: piknik nih dalam artian piknik beneran.
4: Iya.
0: Itu di mana, Kak?
4: Nah, itu terakhir kita nyari tempatnya.
2: Benar. Cuman terakhir itu kita di Benteng ya?
4: Benteng ya, Spellwich.
2: Di Spellwich.
0: Oke. Tapi kalian biasanya kalau sepedaan jam berapa sih? Selain kalau siang-siang gitu?
2: Enggak pernah.
4: Enggak deh kayaknya.
0: Kira-kira apa mungkin pengalaman yang enggak enak? Setidaknya yang kalian rasain mungkin di pas waktu sepedaan gitu.
2: Pengalaman gak enak kayaknya sejauh ini gak ada ya, karena fun kalau jatuh sebenarnya bukan gak enak gak sih. Walaupun gak enak di badan ya, tapi tetap fun gitu karena lucu
0: gak
2: kan.
0: Gak enak di badan.
4: Gak enaknya paling cuma di jalan aja sih, kita rebut-rebutan sama kendaraan lain.
0: Kayak gitu kalian pernah gak sih berantem-berantem kayak gitu?
4: Aduh sering lagi.
2: Iya.
1: Gak sampai baku hantam ya, tapi kayak adu mulut lah.
2: Iya pernah.
4: Biasanya.
0: Oh gitu ya. Oke, nanti sebelum kita kulik lagi teman Pro 2, kamu akan ditemenin dulu ya satu lagu. Kita akan jeda sejenak karena nanti kita bakalan lanjut lagi di obrolan komunitas pada malam hari ini. So stay tune terus di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih ditemenin sama Rama di sesi obrolan komunitas Teman Prodo untuk kamu yang ketinggalan pada malam hari ini ya. Kita lagi ngobrol sama teman-teman atau kakak-kakak dari Nona Kayu. Mereka merupakan komunitas goes kali ya. Isinya ciwi-ciwi semua. Katanya ada tagline-nya nih, Kak. Ini boleh dikasih tahu dong ke Teman Prodo. Gimana tagline-nya?
1: Tagline-nya kita harus dipanggil dulu.
0: Oke, Nona Kayu.
1: Jadi nanti buat kamu yang lihat kita gitu kan, ya di sepeda cewek-cewek, oh Nona Kayu, panggil deh Nona Kayu. Nanti
2: pasti nyaut, kita nyaut.
0: Oh,
2: pasti
0: nyaut. Beneran.
2: Iya, beneran.
0: Kalian nyaut. Biasanya mulainya di mana Tikum ya?
1: Ricis Benggala.
0: Nah, Ricis Benggala Teman Pro 2 tiap hari Minggu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau misalkan ada cewek-cewek yang bersepeda, berarti itu Nona Kayu, tinggal ya, sebutin aja namanya nih.
1: Panggil aja Nona Kayu.
0: Nona Kayu, yuhu. Kita lanjutin lagi ngobrolin seputar ke kaliannya aja deh. Okay, mungkin okay. Kalian ada tips bersepeda yang aman sebagai perempuan mungkin?
1: Yang pasti helm ya.
2: Helm tuh.
0: Oh, itu biasanya sering dilupain ya?
2: Iya. Yeah. Ih, enggak pakai helm soalnya takut rambutnya jelek.
1: Iya,
2: itu. Okay. Yang paling utama tuh helm.
0: Oke, okay, oke. Okay. Selain helm mungkin
1: sunscreen lah ya, biar enggak bolong.
2: Kalau bisa pakai sepatu ya, guys.
1: Iya.
0: Kenapa? Kenapa pakai sepatu? Ramadan ketahuan nih.
2: Karena kayak biar terlindungi aja.
1: Iya, okay. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Soalnya okay, emang kalau pakai sendal juga agak licin kan. Jadi kalau sepatu lebih safety aja gitu.
0: Tempat paling random yang pernah Nona Kayu datengin sepedahan.
1: Random.
0: Apakah kalian tuh sebenarnya dari awal berangkat udah tahu Tikum sampai finishnya?
1: Belum. Oh, paling random kita pasti tujuannya itu lagi kalau lagi
0: apa tuh?
1: Nggak tahu mau kemana, pasti KP3B.
2: KP3B, terus waktu itu naik kano. Okay. Dan ada juga anggota Nona Kayu waktu itu naik ke itu Pantai Gope ya.
1: Iya, okay.
2: Dan naik
1: perahunya.
0: Okay. Oh, nyebrang
1: naik perahunya.
2: Pakai helm sepeda.
1: Mungkin randomnya lebih ke situ sih.
0: Berarti sepedanya di mana itu kalau misalkan nyebrang?
1: Di parkirin.
0: Oke.
1: Nggak mungkin dong kita bawa kalau di bawah kesana jadi rescue.
0: Oke, oke. Iya kan. Tapi kalian ada spesifik mungkin sepeda yang boleh ikutan enggak, atau mungkin sepeda apapun, ontel boleh enggak ontel?
1: Boleh, boleh. Apapun sepedanya.
2: Road bike.
1: Jangan sepeda listrik ya.
2: Apapun sepedanya asal bisa digoes.
1: Iya, betul.
2: Asal bisa digoes, benar.
1: Kalau sepeda listrik kan enggak digoes, ya digas. Iya.
2: Jangan tapi sepeda adiknya juga takut nangis kan nanti.
1: Iya, sepeda roda 3 tuh.
0: Berarti boleh lah ya pakai sepeda apa aja, tidak terbatas Teman Pro 2. Nah, kalau ngobrolin seputar tren sepeda nih, ini kan kayaknya beberapa tahun belakangan ini, kayaknya baru tahun kemarin banget atau mungkin tahun ini ya, itu tren sepeda lagi naik-naiknya lagi. Itu
2: tahun ini sih.
0: Kak. Iya, kalian ada karena ke-influence karena itunya juga enggak?
3: Kalau dari aku sih enggak ya.
1: Iya, benar.
0: Oh, enggak ya.
3: Cuma karena teman-teman pada sepedahan. Ya udah.
1: Ya udah.
0: Oh, gitu ya. Kirain ada karena faktor-faktor FOMO-nya juga gitu.
3: Kayaknya
2: kayaknya kalau buat di kita enggak sih ya.
3: Iya, soalnya
1: karena emang basicnya suka sepedaan dari lama gitu.
3: Kita bikin Nona Kayu juga sebelum tren sepeda ini rame lagi sih.
0: Oke. Jadi kayak ya kebetulan timingnya sama gitu ya. Tapi kalau misalkan Teman Pro 2 pengen tahu seputar kayak kalian tuh update-nya biasanya di mana sih? Ada konten-kontennya kah? Mungkin mereka pengen lihat dulu nih testimoni kalian kemana aja gitu.
3: Kita ada di Instagram. Ada di TikTok.
0: Ya. Biasanya di situ apa yang kalian sharing di media sosial?
1: Aktivitinya kita sih selama sepedahan.
3: Iya, recap hari itu kita ngapain aja deh di situ.
0: Oke.
1: Sama next event tuh nanti bisa kita juga ada gitu. Iya. Ya hamin seminggu lah ya, atau
3: update
1: hamin
3: selalu di Instagram biasanya.
2: Berarti info Tikum.
0: Oke. Tikum selalu berubah-berubah kah?
1: Tergantung rute dan tergantung event. Kalau kita nggak ada event pasti di Ricis
2: kalau nggak Royal Baru sih.
1: Iya, benar.
0: Oh gitu, berarti kalian tuh akan selalu collab. Berusaha akan selalu collab dengan brand gitu.
2: Enggak sih, brandnya sih yang lirik kamu.
0: Asik deh, keren banget deh. Asai deh.
1: Insya Allah ya, kalau misalkan ada yang ajak collab kita tetap welcome.
0: Oh, berarti kalian selalu open ya?
1: Selalu open.
0: Oke. Boleh. Bisa jadi bahan pertimbangan juga.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalau misalkan maksudnya kalau kalian sendiri itu pengalaman paling lucunya yang kalian pengalaminin gitu ya, yang kalian hadapin itu apa?
1: Pengalaman paling lucu, aku sih paling newsroom ya.
0: Oh ada kayak gitu-gitunya beneran?
3: Newstroke ada beneran. Aduh ada banyak lagi biasanya.
0: Newstroke tuh kayak gimana?
3: Maksudnya jatuh.
0: Iya bener, karena apa maksudnya?
4: Oh karena kalo lubang aku, sih.
2: Enggak sih, kalau aku mah kerikil.
0: Oh ya?
2: Turunan, sedangkan sepeda aku lagi pakai yang hybrid. Itu kayak okay. Satu rem aja tuh udah cukup. Dan aku tuh lebih mentingin dua. HP kak. Jadi pas aku ngerem
4: sama-sama
2: jungkel ke depan. HP kemana? Iya, orang kemana? Sepeda kemana? Dan itu untungnya aku gak masuk kali. Karena bener-bener
3: sebelahnya kali.
2: Kita lagi waktu itu susur kali.
0: Oke. Okay.
2: Susur namanya.
0: Susur kali. Ada singkatannya ya.
4: Ada.
0: Tapi tadi tuh Kak Anya sempat mention seputar sepeda hybrid. Sebenarnya kalau kalian tuh tahu nggak sih sepeda-sepeda tuh apa aja sih? Kayaknya banyak yang baru ya gitu.
2: Iya kan. Ada yang road bike kak,
0: itu
2: ada
0: apa?
2: Yang komuter. Kalau road bike tuh biasanya buat di jalan aspal aja, dan bannya tipis, gitu sih. Kalau setahu aku ya. Dan ada juga yang MTB.
4: Correct me if I'm wrong.
2: Iya benar.
0: Cemil.
4: Ah ini kudu di itu dulu, di warning dulu. Cemil.
0: Oke.
4: Soalnya ada yang.
2: Tolong ya untuk para.
0: Tadi ada yang buat di jalan aspal.
2: Nah terus? Ada yang buat di kayak gunung, kerikil itu namanya MTB. Dan ada yang komuter tuh yang culture-culture
4: kak. Yang sekarang lagi rame,
2: custom. Warna-warni gitu.
0: Oke. Berarti banyak ya sebenarnya ya?
2: Banyak.
0: Ini kayak
2: yang kita tahu kayak, yaudah sepeda mini zaman dulu
0: kan
2: ada keranjangnya. Ternyata banyak.
4: Kalau enggak sepeda lipat.
2: Iya sepeda lipat.
0: Oke.
2: Benar.
0: Tapi kalau dari kalian sendiri sebenarnya apa yang membuat akhirnya kalian nyaman menjalani Nona Kayuh ini sendiri? Selain tadi mungkin ada event-eventnya, ada mungkin ada kegiatan-kegiatan di luar sepedahannya.
4: Ya itu sih karena kekeluargaannya kita sih, itu yang bikin nyaman banget.
3: Kita ngerangkul sih kalau ada anak baru.

0: ada konsep swiper juga gitu ya, kayak sweeper-sweepernya gitu. Yeah. Itu kayak gimana sih?
1: Itu yang paling belakang banget kalau sweeper. Dia nunggu kayak ya udah jalan aja dulu nih yang anggota-anggotanya kita di belakang, karena di depan juga ada RC-nya.
0: RC itu apa?
1: Yang petunjuk jalan gitu.
0: Okay,
1: kayak kita rutenya ke sini, ke sini, ke sini.
2: Nah, okay, itu RC-nya. Okay.
0: Beneran ya ternyata.
1: Kalau untuk ngatur jalan sih ya pertama sesadarnya diri sendiri lah.
0: Okay,
1: gitu kan.
0: Oke, okay, oke.
1: Terus kadang minggir.
2: Gitu. Kalau di klakson kita nyalain bel ting.
3: Tapi biasanya kita usahain untuk bikin dua pelton aja sih biar enggak ngabisin jalan. Okay.
0: Nah. Tapi kan tadi kalau dipanggil Nona Kayu gimana? Jawabannya.
2: Panggil aja kita Nona Kayu. Walaupun enggak kenal ya namanya, panggil aja Nona Kayu. Walaupun kita lagi enggak bersama, panggil aja Nona Kayu, kita pasti yuhu. Dimanapun tempatnya, kapanpun itu kita yuhu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena pasti entah di helm, entah di sepedanya tuh ada stiker Nona
3: Kayu.
0: Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pengen minta stikernya itu boleh gitu.
2: Join dulu.
1: Dan kalau masuk grup tuh join dulu minimal.
3: Minimal kita goes bareng dulu.
0: Oke, okay, berarti apa syarat untuk masuk ke Nona Kayu?
2: Goes bareng.
0: Oke, okay, langsung
1: karena
0: aja.
1: Kita kan diinfoin Tikum nih di Instagram. Tikum di sini jam segini.
0: Oke. Okay.
1: Misalkan Kak aku mau ikut dong.
3: Langsung datang aja.
1: Datang aja dulu Kak. Kita goes dulu.
0: Jadi semuanya dari Tikum ya.
1: Oke. Jadi pas finish baru dikenalan
2: Novi
1: gitu,
2: ya. Novi no admin ya guys.
0: Novi not admin. Berarti gak ada uangnya. Gratis.
2: Iya gratis.
0: Yang penting bawa aja sepedanya ditenteng.
2: Sepedanya jangan ditenteng, di goes ya.
0: Oke. Mungkin kira-kira ada gak sih acara terdekat nih? Ada acara goes nih? Di minggu ini ada acara goes?
3: Enggak, ada di minggu depan. Tanggal berapa ya?
2: 12.
0: Tanggal 12 itu aktivitasnya bakalan seperti apa tuh? Mungkin untuk teman Pro 2 yang kepo nih di malam hari ini.
3: Untuk tanggal 12 kita biasanya goes pagi. Terus kita kebetulan hari itu lagi collab sama Widiwasa.
0: Wow, oke.
3: Widiwasa.
0: Itu berarti aktivitinya akan ngapain aja selain ngegoes?
3: Setelah goes paling kita ya nyampe Widiwasa kita ngeteh, paling ada games-games kecil lah.
0: Oke, oke.
1: Kita bikin konten-konten TikTok yang lagi viral mungkin.
0: Oke. Jadi Instagramnya tadi di
2: Nona Kayu.
0: Di TikTok juga ada?
1: Ada.
0: Oke, Nona Kayu.
1: Juga namanya.
0: Oke. Terima kasih Kak Nona Kayu udah mau diajak ngobrol pada malam hari ini. Boleh sekali lagi enggak Nona Kayu? Seru banget ya buat ice breaking. Ada yang komen katanya asoy deh. Oke, terima kasih teman-teman Nona Kayu udah mau ngobrol sama Rama malam hari ini ya. Mungkin ada Instagram masing-masing yang pengen dipromosin?
2: Ah, enggak usah, kita promosiin Nona Kayu
0: aja. Wih, keren. Oke.
1: Nona Kayu itu ada Instagram kita.
3: Iya. Yes. Kalian kalau mau
2: kelihatan sih.
3: Ya, kalau mau ketemu sama kita ada di Instagram Nona Kayu.
0: Oke. Jadi langsung
2: follow aja.
0: Pokoknya kenalannya di Tikum aja biar langsung ngobrol nih. Dan terima kasih juga teman Pro 2 udah menemani Rama di malam hari ini ngobrol sama teman-teman dari Nona Kayu nih. Mungkin untuk kamu yang ketinggalan obrolan pada malam hari ini bisa langsung replay aja di YouTube RRI Banten ya sebelum ini live-nya selesai nih. Dan terima kasih juga untuk yang di sebelah saya ada Mas Aji yang menemani saya di malam hari ini. Kalau misalkan kamu kepo teman Pro 2 sama obrolan komunitas bisa langsung follow Instagram kita di @RRI_Pro2Banten. Terakhir lagi Kak Nona Kayu. Jangan kemana-mana karena Rama masih akan menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Stay tune terus di 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Astagfirullah.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Harga ayam mahal, telur naik, cabai rawit naik, bawang juga. Aduh, semuanya mahal.
1: Aduh, iya nih Bu, mana gajian segitu-gitu aja. Pusing sayanya.
2: Harga kebutuhan pokok sedang naik. Beras, minyak, hingga sayur mayur terasa semakin mahal. Namun, kita tidak boleh menyerah.
0: Gimana caranya? Emang bisa?
2: Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Dengan mengelola konsumsi secara bijak, kita bisa tetap bertahan. Mari lakukan langkah sederhana, seperti kurangi pemborosan makanan, manfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, pilih bahan pangan lokal yang lebih terjangkau, dan belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sudah mulai menanam cabai dan sayur sendiri di rumah. Lumayan, bisa hemat.
2: Ketahanan pangan adalah tanggung jawab bersama dari dapur kita untuk masa depan yang lebih kuat. Bijak mengelola, kuat menghadapi.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Kamu masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini setelah tadi kita ngobrol-ngobrol ya di sesi obrolan komunitas bareng teman-teman Nona Kayu. Mereka merupakan komunitas sepedaan ya teman berdua yang isinya ciwi-ciwi semua. Mungkin untuk kamu yang ketinggalan obrolannya pada malam hari ini langsung aja replaynya ke YouTube kami di RRI Banten ya. So kita lanjutin lagi pembahasan kita di cerita penutup hari ini. Dan teman berdua, pernah gak sih kamu mungkin berantem sama temen bukan karena masalah yang benar-benar gede, tapi karena satu pihak tuh ngerasa harusnya sebagai teman tuh kita harusnya kayak gini dan kayak gitu. Nah, ini menarik banget ya teman pro 2, karena kadang sumber konflik dalam pertemanan itu bukan perilakunya ya, tapi standar yang diam-diam kita bikin sendiri. Ada standar tentang seberapa serius harus ketemu, seberapa cepat harus balas chat, seberapa banyak harus cerita, bahkan seberapa besar sih seseorang harus hadir ketika temennya lagi ada dapat masalah gitu ya. Nah, masalahnya teman pro 2, standar sosial itu sering datang tanpa pernah dibahas. Kita nganggap sesuatu sebagai hal yang normal karena lingkungan kita melakukannya. Kalau misalkan satu circle biasa nongkrong setiap minggu gitu ya, teman yang jarang ikut tuh bisa dianggap berubah. Kalau misalkan semua orang saling cerita masalah pribadi, orang yang lebih tertutup bisa dianggap nggak percaya. Atau mungkin kalau satu teman berhasil duluan gitu dalam pekerjaan, mungkin tiba-tiba muncul ekspektasi bahwa teman yang lain juga harus punya pencapaian yang sama. Yang bikin rumit lagi teman pro 2, orang yang melanggar standar itu belum tentu punya niat buruk gitu ya. Bisa aja dia emang punya cara berbeda dalam menjalani pertemanan. Tapi karena ekspektasinya gak pernah diobrolin, perbedaan gaya berteman akhirnya tuh dibaca sebagai sikap yang gak peduli. Jadi malam hari ini kita gak cuma ngobrolin siapa yang benar dan siapa yang salah. Kita akan bongkar nih kenapa teman bisa berantem hanya karena standar sosial yang sebenarnya tuh gak pernah mereka sepakati. Karena ternyata teman pro 2, dalam pertemanan yang paling berbahaya kadang bukan aturan yang tertulis, tapi aturan yang semua orang kira udah kita pahamin gitu ya.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita. Salah satu hal paling enak dari punya circle pertemanan adalah ketika kamu ngerasa ada orang-orang yang punya standar hidup yang mirip. Cara bercandanya nyambung, cara ngelihat masalahnya juga sama. Atau mungkin kalau bikin rencana juga gak terlalu banyak benturan gitu ya. Rasanya simple karena kita gak perlu menjelaskan terlalu banyak hal. Tapi di sisi lain, kesamaan standar bisa berubah menjadi tekanan ya. Karena semakin lama kita berada dalam kelompok yang sama, semakin mudah juga dan muncul juga perasaan bahwa semua orang seharusnya berkembang dengan cara yang sama. Teman mulai kuliah lanjut gitu ya, atau mungkin yang lain juga harus ngikutin. Teman mulai punya pasangan, yang single mulai merasa hidupnya tertinggal. Teman mungkin udah punya penghasilan sendiri, yang lain standar nongkrongnya ikut naik gitu ya. Bahkan hal sederhana tempat makan itu bisa berubah menjadi persoalan status ya. Kalau nggak bisa ikut, dianggap nggak mau begaul. Ini sisi duka dari standar sosial teman Pro 2, bukan karena teman kita selalu jahat, tapi karena manusia emang gampang menjadikan lingkungan terdekat sebagai patokan. Akhirnya kehidupan teman jadi semacam benchmark kali ya untuk menilai kehidupan sendiri. Padahal teman yang baik belum tentu punya timeline yang sama. Ada yang cepat menemukan pekerjaannya, ada yang masih mencari juga, ada yang nyaman pacaran, ada yang justru emang nikmatin juga gitu jadi single. Dan ada juga yang setiap malam nongkrong, ada juga yang setelah pulang kerja tuh energinya tinggal 3% gitu ya, bawaannya pengen tidur aja. Jadi pertemanan yang sehat tuh sebenarnya ketika perbedaan tersebut masih punya ruang. Kalau kamu boleh punya standar hidup sendiri tanpa harus menganggap standar teman tuh sebagai sebuah ancaman ya teman Pro 2.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin bikin opininya terbelah kali ya. Apakah standar sosial emang sebaiknya dilawan? Ya jawabannya tentunya enggak juga ya teman Pro 2. Karena standar sosial sebenarnya biasanya tuh punya fungsi. Bayangin kalau dalam pertemanan enggak ada norma sama sekali. Datang terlambat 1 jam dianggap biasa aja. Janji dibatalin juga menadak enggak masalah. Pinjem-pinjem barang atau pinjem-pinjem uang enggak dikembalin juga santai. Lama-lama itu bukan pertemanan ya teman Pro 2, itu enak banget sebenarnya pertemanannya kalau kayak gitu ya. Nah, standar sosial itu bisa membantu sebuah kelompok punya ekspektasi bersama. Misalnya ada kebiasaan menghargai waktu, menjaga rahasia teman, gak memperlakukan teman di depan orang lain, atau mungkin saling membantu kalau misalkan emang dibutuhkan. Dalam konteks ini, standar sosial justru membuat hubungan lebih teratur teman Pro 2. Masalah muncul ketika standar tersebut berubah menjadi alat untuk mengukur harga diri seseorang ya. Teman yang gak ikut nongkrong dianggap gak solid, teman yang gak ikut gaya hidupnya dianggap pelit, teman yang punya pendapat berbeda juga dianggap berubah. Bahkan, seseorang tuh bisa dianggap gagal hanya karena hidupnya gak sesuai dengan timeline mayoritas teman Pro 2. Jadi, pro kontranya tuh bukan sekedar antara punya standar atau gak punya standar. Pertanyaan yang lebih bermakna adalah standar itu dibuat untuk menjaga hubungan atau dibuat untuk mengontrol orang lain. Pertanyaan yang bagus bukan?

0: Miko.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Yo teman Produa, masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini. Dan setelah kurang lebih 1 jam ngobrolin seputar standar sosial kali ya di antara pertemanan, kali ini kita masuk ke sesi fun fact. Ada satu konsep dalam psikologi sosial yang menarik banget teman Produa, namanya adalah social norms. Sederhananya ini berkaitan dengan persepsi kita tentang perilaku atau sikap yang dianggap normal di lingkungan sosial. Yang menarik lagi teman Produa, penelitian pada anak muda menunjukkan bahwa persepsi terhadap perilaku teman emang bisa berhubungan dengan perilaku kita sendiri. Salah satu penelitian terhadap 1000 mahasiswa menemukan bahwa persepsi tentang kebiasaan makan teman itu berkaitan dengan kebiasaan makan mereka sendiri. Temuan seperti ini menunjukkan bahwa lingkungan pertemanan tuh bisa menjadi salah satu referensi ketika seseorang menentukan apa yang dianggap normal. Sumbernya dari PubMed Central ya teman Produa. Tapi bagian yang lebih menariknya adalah apa yang kita kira dilakukan semua orang belum tentu benar-benar dilakuin semua orang juga. Penelitian tentang social norms juga membahas adanya kemungkinan misperception, yaitu ketika seseorang memperkirakan pelaku atau mungkin sikap gitu ya, sikap teman yang gak akurat. Dalam konteks anak muda, persepsi terhadap norma kelompok dapat menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan karena seseorang ingin menyesuaikan diri dengan apa yang dianggap lazim di kelompoknya. Nah, kalau dibawa ke pertemanan, ini sebenarnya menjelaskan ya kenapa kalimat dalam kepala seperti semua teman tuh pasti begini bisa berbahaya banget ya. Bisa jadi sebenarnya gak semua orang berpikir gitu teman Produa. Kamu tuh hanya terlalu sering melihat contoh yang sama di lingkungan terdekat. Jadi ketika satu orang dalam circle punya standar tertentu, kemudian semua orang diasumsikan punya standar yang sama, tentunya konflik bisa muncul tanpa ada yang benar-benar pernah membuat kesepakatan ya. Dan fun fact malam ini, kadang yang bikin kamu ngerasa ketinggalan bukan kehidupan teman-teman kamu, tapi sebenarnya perkiraan atau kepala tentang kehidupan mereka gitu ya teman Produa.

Masih ditemenin sama Rama dijaga malam hari ini ya teman Pro 2. Dan seperti biasa, karena ini malam Jumat gitu ya, atau Kamis malam, artinya akan ada sesi drama horor radio teman Pro 2. Namanya adalah Bisikan Malam ya. Ini akan selalu hadir setiap malam Jumat tentunya gitu, menemani malam hari kamu yang mungkin kesepian. Jadi kita takut-takutin aja ya. Dan tema Bisikan Malam pada malam hari ini adalah celah di kamar 14. So enjoy pada malam hari ini.

Akhirnya sampai juga gue di hotel. Setelah menjelajahi kota Jogja dari pagi, badan gue tuh rasanya kayak remuk banget. Pilihan gue jatuh ke salah satu hotel di daerah Malioboro yang kebetulan lagi ada promo di aplikasi. Why not ya kan, in this economy gitu. Harus pinter-pinter hemat budget. Pas gue masuk ke lobby, suasananya tuh gak terlalu rame. Hanya ada beberapa pengunjung yang lalu lalang dan dua resepsionis yang tersenyum menyambut gue. Setelah konfirmasi pesanan, resepsionis itu menyerahkan keycard ke gue. Gue dapat kamar di paling ujung lorong, ujung banget. Lorong hotel ini lantainya ditutupi karpet tebal yang bikin suara langkah kaki gue teredam. Bau udaranya di sini agak aneh sih menurut gue. Baunya tuh kayak agak apek gitu tuh, bau apek karpet kayaknya. Kayak ruangan yang udah lama gak kena udara seger. Gue berjalan perlahan menyusuri lorong sampai berhenti tepat di depan pintu kamar nomor 14. Baru aja gue mau menempelkan keycard ke gagang pintu, tiba-tiba pintu di kamar seberang kamar gue terbuka. Seorang staff cleaning service wanita keluar membawa troli. Dia menoleh ke arah gue. Lalu dia tersenyum. Tapi senyumannya tuh aneh banget. Matanya menutup lurus tanpa berkedip. Ujung bibirnya ditarik melebar, tapi matanya kosong. Kayak ada sesuatu yang ganjil gitu. Udahlah, gue gak mau ambil pusing. Gue cuma balas senyumnya dengan senyuman tipis. Mungkin cuma perasaan gue aja kali ya, karena kecapean. Gue masuk ke kamar, langsung ngelempar tas ransel gue ke lantai dan merebahkan diri di atas kasur. Enak banget nih, rebahan sebentar sampai akhirnya gue ketiduran, lelap banget. Gue terkejut. Jam ternyata udah nunjukin pukul 7 malam. Gue ketiduran lama banget dari siang tadi. Perut gue langsung bunyi kelaparan. Karena males keluar nyari makan, gue pesen makan lewat aplikasi online. Begitu makanan datang, gue sempetin ke lobby sebentar untuk ngambil. Lalu kembali lagi ke kamar. Gue makan di meja kecil sambil menyalakan TV kamar untuk mencegah kesunyian. Suasana kamar terasa hangat dan nyaman. Gue bisa menikmati makanan ini, kesendirian gue. Semuanya deh, berasa puas banget liburan kali ini. Sampai tiba-tiba, gue spontan menghentikan makan gue. Suaranya tuh halus banget, tapi kedengarannya tuh jelas. Kayak ada kuku-kuku tajam yang lagi nyakar dinding secara pelan dan berulang-ulang. Gue noleh ke arah pintu kamar gue. Kosong. Gak ada barang yang jatuh sekalipun. Mungkin itu suara tikus kali ya. Suara tikus di atas plafon kali ya. Pikir gue mencoba menenangkan diri. Gue pun lanjut makan sampai habis. TV gue matiin karena udah jam 9 malam. Gue berniat mau bersantai-santai dan tidur lebih awal. Tapi baru aja lampu utama gue matiin dan cuma nyisain lampu tidur yang temaram, tiba-tiba suara itu muncul lagi. Tapi kali ini suara itu terdengar deket banget. Jantung gue mulai berdebar cepat. Gue berdiri pelan-pelan dari pinggir kasur. Gue coba ngikutin asal sumber suara itu.
Langkah kaki gue mengarah ke sudut ruangan, tepat di belakang meja laci di samping TV. Gue penasaran. Gue menggeser meja laci itu dan mendekatkan telinga gue ke dinding. Oh Tuhan, suara garukan itu berasal dari dalam dinding. Gue mulai meraba permukaan dinding itu pakai jari gue. Tangan gue ngerasain ada celah yang sangat tipis di dinding itu. Ini bukan dinding biasa. Ini pintu. Ini pintu tersembunyi. Gue menekan permukaan celah itu perlahan banget. Pintu yang berkamuflase dengan dinding itu terbuka sedikit. Dan seketika, aroma yang sangat menyengat keluar dari ruangan itu. Darah yang membusuk bercampur dengan bau lembab yang pekat banget. Udara dingin menusuk pori-pori gue. Bulu kuduk gue berdiri hebat. Gue mulai panik. Gue merogoh kantong celana, mengambil handphone, dan langsung menyalakan senter. Senter HP gue menembus kegelapan di balik pintu itu. Ternyata di balik kamar nomor 14 ini ada sebuah ruangan rahasia yang terhubung. Layoutnya sama persis kayak kamar hotel yang gue tempatin, tapi kondisinya hancur, berantakan, dan berdebu. Dengan tangan gemetar, gue mencoba memberanikan diri masuk ke dalamnya. Permisi. Ada orang di dalam? Suara gue bergetar hebat. Permisi. Ada orang di dalam? Gak ada jawaban sama sekali. Cuma suara hembusan nafas gue sendiri. Tiba-tiba, suara garukan itu terdengar lagi. Tapi kali ini dari sudut paling gelap ruangan ini. Gue langsung mengarahkan sorot senter HP gue ke sudut ruangan tersebut. Di sana. Ya, di sana. Tepat di pojok ruangan itu, ada sosok wanita bertubuh kurus. Rambutnya panjang. Dia pake gaun putih yang lusuh. Siapa dia? Dia sedang berjongkok menghadap dinding, menggaruk-garuk dinding dengan kuku-kukunya yang udah patah dan berdarah. Asli, gue lihat itu semua dengan mata kepala gue. Tiba-tiba dia berhenti menggaruk. Kepalanya berputar ke arah gue. Leher wanita itu patah dan bertekuk lemas. Wajahnya pucat. Sorot matanya tajam. Dia mulai berdiri. Badannya meninggi, makin tinggi, meliuk-liuk sampai hampir menyentuh langit-langit ruangan. Lalu, dia tertawa dong. Dia tertawa dengan sangat puas. Gue kaget. Tiba-tiba,
Ruangan itu jadi gelap banget. Pintu rahasia di belakang gue tertutup rapat. Gue mencoba mengarahkan senter HP gue kembali ke sudut ruangan tempat wanita itu berdiri. Tapi kosong. Dia menghilang. Nafas gue naik turun. Gue mau lari ke arah pintu. Tapi tiba-tiba ada yang mencengkeram bahu kiri gue dengan sangat kencang. Cengkeramannya dingin dan ngebuat tulang bahu gue serasa mau remuk. Bau amis membusuk tepat nusuk banget di hidung gue. Gue nangis histeris. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Gue komat-kamit baca doa sebisa mungkin. Dengan sisa tenaga gue memukul genggaman tangan dingin itu. Dan akhirnya genggaman itu terlepas. Gue lari secepat mungkin dalam kegelapan ruangan. Gue raba-raba dinding dengan telapak tangan gue. Gue berusaha mencari celah pintu tersembunyi tadi. Badan gue mulai lemas. Nafas gue pun mulai habis. Hingga akhirnya badan gue menabrak dan menekan bagian dinding yang pas. Gue terjatuh keluar ke lantai kamar gue. Gue buru-buru berdiri. Dan saat gue mau menutup pintu rahasia itu, dari dalam ruangan gelap itu, sosok wanita berleher patah itu merangkak dengan cepat di lantai menuju ke arah gue. Mata yang melotot sangat tajam. Tangannya menjulur mau menahan pintu itu. Gue dengan cepat menggeser meja laci sekuat tenaga gue untuk mengunci dan menahan pintu rahasia itu. Tanpa memikirkan barang-barang gue lagi, gue langsung membuka pintu kamar gue dan berlari keluar sekuat tenaga. Gue menabrak seorang di lorong. Yap, gue nabrak staff cleaning service yang tadi gue lihat tadi siang. Mbak yang tadi tersenyum aneh. Gue minta tolong kepadanya dengan suara yang terputus-putus dan gemetaran. Mbak itu megang kedua bahu gue, menatap gue dengan tenang, lalu membawa gue pergi. Mbak cleaning service itu ngebawa gue ke ruangan khusus karyawan. Dia memberikan segelas air hangat. Namanya Mbak Nita, terbaca dari name tag di seragamnya. Suasana ruangan itu sunyi banget. Cuma ada detak jam dinding dan dengung kipas angin. Gue minum air itu sampai habis. Tangan gue masih gemetaran hebat. Sebelum gue sempat menceritakan apa yang baru aja gue alamin, Mbak Nita menghela nafas yang panjang. Dia bertanya kepada gue, apakah gue pengunjung yang menginap di kamar nomor 14? Gue cuma bisa mengangguk pelan. Mbak Nita mulai cerita dengan nada yang datar. Kalau sebenarnya dulu ada kamar nomor 13 yang bertepatan di samping kamar gue. Tapi beberapa tahun yang lalu, ada seorang tamu wanita yang menginap sendirian di sana. Isu yang beredar, dia sedang mengalami depresi berat akibat tekanan di lingkungan kerjanya yang toksik dan masalah pribadi yang menumpuk. Akhirnya, wanita itu nekat mengakhiri hidupnya dalam kamar itu. Dia sudah merencanakan gantung diri dari rumahnya, dilihat dari barang bawaannya. Dan waktu ditemukan, kondisinya sudah lehernya terikat kencang. Dan setelah insiden itu, manajemen hotel menutup kamar nomor 13.
Pihak hotel pernah sempat merubah fungsinya jadi connecting room, tapi ternyata rekayasa bangunan gak bisa ngusir arwah yang mati penasaran. Gue terduduk lemas mendengar cerita Mbak Nita. Dinginnya sisa teror masih terasa. Malam itu, gue sadar. Niat gue pergi liburan untuk melarikan diri dari tekanan kerja justru ngebawa gue berhadapan langsung dengan sosok yang kehilangan nyawanya. Dan bayangan wanita yang tersenyum di balik dinding kamar nomor 14 itu gak akan pernah hilang dari ingatan gue.

Cerita celah di kamar 14 hanyalah fiksi belaka dan gak berdasarkan pada kejadian nyata. Tapi meskipun fiksi, kamu harus tetap hati-hati kalau menemui hal yang mencurigakan atau bahkan membahayakan. Jangan nekat dan sebaiknya segera deh minta bantuan kalau dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Jaga diri, jaga sekitar, dan jangan pernah biarkan rasa penasaran membuat kamu mengabaikan kesana.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

bisikan malam. Dan salah satu kesalahan paling sering terjadi nih teman Pro 2 dalam konflik pertemanan adalah kita tuh terlalu cepat menerjemahkan perilaku orang menjadi niat. Temen gak datang dianggap gak peduli, temen gak ikut nongkrong dianggap menjauh, temen gak ngasih respon sesuai harapan dianggapnya berubah. Padahal perilaku dan niat adalah dua hal yang berbeda gitu ya. Orang bisa aja peduli tetapi lagi gak punya waktu aja. Terus juga bisa aja sayang sebagai teman tapi gak punya energi untuk terus ikutan semua kegiatan. Dan bisa aja tetap menghargai circle tapi emang punya prioritas yang berbeda, misalnya kayak kerja gitu ya. Dan cara paling realistis teman Pro 2 untuk mengurangi konflik seperti ini adalah membuat standar yang sebelumnya tuh cuma asumsi menjadi sesuatu yang bisa dibicarain. Jadi gak tabu kali ya. Bukan dengan membuat daftar kewajiban jadi teman gitu ya. Ini jadinya kayak pekerjaan juga gitu ya. Tapi gimana pun juga harus menjelaskan juga pola yang membuat hubungannya nyaman ya. Misalnya nih kalau soal komunikasi, pahami bahwa setiap orang tuh punya ritme respon yang berbeda-beda. Kalau misalkan soal uang, jangan jadikan kemampuan finansial sebagai indikator solidaritas gitu ya. Pun kalau soal privacy, jangan menganggap kedekatan sebagai tiket untuk tahu semua hal tentang teman kamu. Yang penting juga teman berdua, lihat nih apakah standar itu berlaku dua arah. Kalau kamu meminta teman menghargai waktu kamu, ya kamu juga harus menghargai waktu mereka ya. Dan kalau kamu ingin privasi kamu dihormati, jangan menjadikan cerita pribadi teman itu sebagai konsumsi circle. Karena standar sosial yang paling sehat bukan yang paling tinggi, tapi yang paling masuk akal dan bisa diberlakukan secara adil. Intinya itu ya teman berdua, adil. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita dan menuju closing pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya The Script yang The Man Who Can Be Moved. So langsung aja ya kita bergalau-galauan pada malam hari ini.

Yo teman Pro 2, kamu baru aja ditemenin satu lagunya Hi-Fi ya, berjudul satu-satunya. Satu lagunya Hi-Fi, judulnya satu-satunya teman Pro 2. Oke, kita lanjutin lagi ya pembahasan kita setelah tadi kamu ditemenin sama

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Gak kerasa Rama udah menemani kamu teman Pro 2 dari sore hari tadi gitu ya, sekitaran jam 7. Dan dari awal kita ngomongin seputar standar sosial, tapi mungkin inti masalahnya bukan tentang standar gitu ya. Intinya adalah bagaimana manusia ingin merasa diterima. Kita pengen punya kelompok yang mengerti kita juga, punya teman yang hadir, dan punya lingkungan yang membuat kita tuh ngerasa normal kali ya. Dan itu keinginan yang wajar, manusiawi banget teman Pro 2. Dan tapi misalkan ya, ketika kebutuhan untuk diterima membuat kita memaksa semua orang menjadi sama, pertemanan tuh mulai kehilangan ruang untuk berkembang loh kalau kayak gitu loh. Teman yang dulu satu arah bisa punya jalan yang berbeda. Ada yang berubah pekerjaan, ada yang pindah kota, ada yang punya pasangan, ada yang punya kesibukan baru. Belum lagi kalau kita ngobrolin kondisi finansial juga berubah, atau mungkin sekedar menemukan versi dirinya yang berbeda. Itu gak selalu berarti hubungan pertemanan tuh harus berakhir ya. Kadang bentuk pertemanannya aja yang berubah teman Pro 2. Dari yang setiap hari ketemu jadi sebulan sekali, dari yang setiap masalah diceritain sekarang ya sesekali aja. Dari yang dulu mungkin selalu punya rencana bersama menjadi dua orang yang tetap saling dukung meskipun menjalani kehidupan masing-masing. Dan justru itu kedewasaan sebuah pertemanan teman Pro 2. Bukan dari seberapa mirip kalian, tapi dari seberapa besar sih ruang yang bisa diberikan ketika kalian tuh udah mulai berbeda sebagai seorang teman gitu ya. So, Rama pamit dari Jaga Malam hari ini teman Pro 2. Kita ketemu lagi besok malam ya. Tetap jaga diri kamu karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye. Selamat beristirahat teman Pro 2.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Ini tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: you know ya, kemarin nih selama aku di Aussie, you know, it's a kind of my favorite country gitu loh. Literally my favorite country banget. Aduh, seneng banget deh aku di sana. Secara favorite country banget. Bentar. Pesen makanan dulu ya. Udah pesan. Bentar. Cek dulu ya. Green matcha ada enggak sih di sini? Okay. Let me check. Wait. Give me a moment please. Okay.
1: Wih, apa sih? Bahasa gue dicampur-campur bae si rumah. Bahasa mah wis paling bener. Enggak bahasa daerah kita ke.
0: Ih, enggak level ah. Lama di luar negeri kok pakai bahasa daerah.
2: Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak di dunia. Berdasarkan World Economic Forum Ethnologue 2016, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada sebanyak 707 bahasa dan berada di urutan kedua sebagai negara pemilik bahasa daerah terbanyak di dunia. Namun sayangnya, per tahun 2018 tercatat sudah ada 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. Dan salah satu penyebab kepunahannya adalah tidak ada lagi yang mau menggunakan bahasa daerahnya. Sedangkan bahasa daerah bagian dari kekayaan bangsa kita. Jadi rela bahasa asli kita punah begitu saja?

0: Cocok-cocokur homido.
1: Apa?
2: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam. Hari ini hari Kamis tanggal 3 September 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 4 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.